0: Tukar-tukar, udah gak wah, itunya play keninci baru.
1: Yo, koko. Kita mesti topik pagi itu, maka selama topik kita pagi itu, lagi muka kau ngawai-ngawai. Gibi ngawken. Nama pengawak tidak suan tua di kerja kita, rambak gawai itu tadi. Dan pengawaknya pedih samat.
2: Konsi-konsi kerja meh.
1: Kerana ke komen kita bawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bawa kita ini tadi pengawaknya. Nanti maya gawai lah. Pedih sedia saya kita. Jadi Gibi nama?
2: Ya, aku lepas aku nak nyambut gawai tahun-tahun jadi ke udah-udahnya suruh Manduk Tabas nak nemu
1: suruh nama?
2: Manduk Tabas
1: Manduk Tabas
0: Manduk Tabas Manduk
2: Tabas
0: nama Manduk Tabas
2: gawai nak nemu lepas kita nak dari ngemuan confident deh nak dari ngemuan pengharap hati.
1: Ada kan?
0: Angku. Aku mesti pengawal kena temu aku. Ngupak. Mana nak muka pengawalnya?
1: Aku nak menemu ngupak. Nanti kang nyadi ke kot ya kita. Bapak aku nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak ke upak baik pula.
1: Nak pedih sama ngupak. Nyamai sepeko. Ko mela yang mula mela upa
2: mela sikit caya aku
0: mela okay.
1: Ya okay. Mela manu mela semua ni tanya
2: ngami upa nyana aku ngesane una pama dire
1: ruas danan
2: ruas
1: ngagak ruas ngagak asi ruas
2: oh nanmu sekalinya ada nama mata.
1: Janda makan demonya meli meli, macam tau ke ngandal korang je.
2: Kata kita balap telinga, komen now, ngarap ke balap telinga kita, mereka tau telefon mereka kem ne. Kita tiga beranak ngobrol balap telinga kita.
0: Tau.
2: Aw, jadi 082-258-634 tau ke 082-258-633. Pelawak aku atuk pulai ke Rino Rino ke tu bisa gelik hati ngangka sekedar ada kita ke Rino ngangka asal tua berarti bak api rapu kayunya
1: nada gas nah
2: nada gas bisa kini lagi bisa kita bekerja
0: bagi saya tu dia di negeri kan di sini kena tanya
2: nak pulai ke asal orang dap berarti gua rapuh kayu apa? Atau ke sila ke laki yang suka ngelupiak kayu apa?
0: Jika selalu bermenggeri kita itu sekat berapi, segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringat kita kini bahawa harus telefon kita.
1: Atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu seberapa macam komen bala peringat kita yang ngau-nyaut kangau bala peringat ya. Lagu dari Rocky Rozelle, Gaudikel Mujah tu, Tabin.

Banyu barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Okey, bercerita pasal gawai. Laban kita memang musim gawai tu. SSL kita pagi tu. Namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda Facebook tu. Sekadar orang ke bisi komen tu. Bisi komen ber Facebook YFM Iban. Nama pengawak ke tanya tu ni. Nguji meda komen Mimin ini tu. Selamat pagi gawai ku ya. Selamat hari gawai. Agi pemisi tu di Beram. Ya tu pulai nuju bilik drempo ku ya nyak nyamai kita empo kuli, kita empo bos ku ya. Nyamai ga kita sama ngintik diri ngintu melautai berkemas dalam bilik. Dari komen mayu aku ya. Pemai drempo. Pisin dalam bilik tebah lagu gawai Ricky. Kembali ko ngemas bilik sampai nebeh lagu Ricky Anderson itu deh.
0: Dua dalam satu kan.
1: Siti kita ke gawai radio tu. Nanti maya kita pulai gawai ni. Nama nak asuh orang jadi MC. Asuh orang nebeh lagu kita.
0: Ya.
1: Di DJ.
0: Di DJ. Jadi technician punya kadang-kadang.
1: Apa kan? Aku kalau asuh orang rumah panjai. Aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi. Okay, seminat mau berjaku. Kita nemu nyambung wire.
0: Nyambung speaker.
1: Ngecok akhir-akhir. Kemarin nemu ni. Tak melengkap. Rangkap-rangkap. Ngapa? Betul-betul. Tentang aku.
2: Okay. Anggai bala peningat ke dekat telefon. Tak telefon dia kami. Berkongsi di tu. Kita berkongsi cerita ya. Entah setelah hari kita baru tamak bilik tu. Okay ni. Ni nemu.
0: Ya. Baru ya pegawai tahun tu. Boleh dengan tua.
2: Ngagak tahu apa bisa kini cerita.
1: Ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh tua ngagak tu tang kebenaran di dalam.
2: Sikit rasi kan tua.
0: Tuna.
2: Tua mana deh?
0: Untung mah.
2: Okey, bisa bala peninggal kita.
0: Ya. Uji nyot kang ngau peninggal kita ke pagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Oh, selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kiben tu hari Ruban tu.
2: Orang Ruban. Tentu dah bisa cerita na orang Ruban na.
3: Oh, bisa cerita kalau kerja ngau malam main lah.
2: Oh ya, okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu kunci.
3: Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi mulai dengan tua induk, tua laki semua lah. Jadi pagi gawai dan jadi tua kena mudah. Jadi kuyang dengan aku. Karena lagi anak kami uluh kena ngulun.
0: Oh, biruas. Tau,
3: biruas. Karena kan ngulun lau. Jadi aku tu kebun. Lepas nak jauh mana. Tapi aku dah kebun dan jadi nak indah bisik uluh yang dia agak. Kari baik pulai jadi. Tak aku bela. Aku terfikir bagaimana yang aku akan mantap buluh tu. Ni pun ni untuk
0: pun lah. Sebenarnya sikit dia kalau nak ambil buluh lah. Ambil was.
3: Si, kalau nak apa yang kau nak sebab bisik ambil buluh tak nak ingat.
0: Kau nak ingat. Lama dah
1: nak.
3: Jadi pun ni kau juang. Jadi lah mati aku dia. Sama. Okay, telah mantap. Kalau tak mau kita salah. Aku hati aku dia enggak. Tetap aku buluh tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Datang di rumah ni tadi. Ingat tu aku kindo mantah. Enggak aku apa wok yang nak aku tahu tuai ngapu aku kan mantuk aku ya.
0: Lalu terima
3: aturan untuk ruang tu salah. Jadi baru boleh kata di atas boleh ke baru. Hanya kita kenang gol kita sebab kita tu jarang ni kau tu bekerja dalam bantu lama dia negeri.
2: Aman.
3: Jadi nyalah penanggul ya. Laban tu anak ingat. Kau itu anak nama tang nak ingat. Nyaw tak menanggul ceritanya tu ngambil ngambil ruasnya.
1: Bekerja ke atas kebaruannya tu tadi tuan. Aku tu ngajak aku tu kena nemu ngai aku tu.
3: Nyalah aku tadi aku jaga ura laban tinuan. Nanti nuan ngambil bulu ah. Pedak nuan atas kebaruannya. Nanti ya kebaruannya tadi. Nggak ke tak nom sih ke dia pegak apa nama dia lagi bisi dawannya dah buluh aja kan dia bisi dawan dia buat isi buluhnya tidak tak nom tunjangan lagi nyak palok aja ke baru aja oh yang pada lagi ya nguas kurangnya lo lagi kena ya ke ke tuzangnya.
1: Ah, baru kena
3: bawa. Uji kita kalau berarti kita beli ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baru ruah. Ya ke biru, ke hijaunya ke atas. Jadi di mantap aku tadi ya ke hijaunya di atas, jadi ke kuning boleh baru boleh atas ni nak tuzang.
1: Kadang beri dia tadi sitiannya aja.
3: Aku buluh aja bisi do itu dengan itu menambah aku utang yang mata tuzang magang.
1: Tuzang magang.
3: Tahu.
1: Kau mai aku buluh ni, gim sambung ruas ni tadi, enggak sambung. Tidak
3: ada tak, tetaknya salah. Tidak ada tak. Hari baru aku boleh kata di atas boleh baru.
0: Danya, kalau ada kena mah ruas ni tadi buluhnya.
3: Nah, dah gam nama orang nak tinggal kena api kena kuat. Ulia kena tarian, tarian macam tadi. Dari segi cara tu ngambil segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, lepas lagi keingat dengan apa itu bapa dah kerja, dia ngambil buluh ketau kayak kemarin ada buluh tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau, dia yeah. Ngupak pantau jadi. Tiada kalau kebaru aku pentak dan lagi lucu. Kau orang ngupak pantau tuan.
1: Patut nyen bapak pogok bandul nyen ke tanya kita ini oleh kita ini.
3: Aau. Ini uji kita berarti kita beli rumah sebab tamu-tamunya.
1: Ya, ya.
3: Nah, mesti ya kekuningannya, ke selalu ya kebaruah lah.
1: Ya ketua ya, ya kebaruah.
3: Ya kepuningannya.
1: Oke.
3: Oke, terima kasih. Terima kasih.
1: Mana? Mana?
0: Selamat gawai.
3: Oke, selamat gawai.
0: Dengan ini, Gibi, penemu barunya. Jadi dia seorang ngambil buluh. Enak sekali ya, enak tunsang.
2: Nasihatnya mantap tebu,
0: terbaik. Kelalu, punya nang ala tebu ngebuluh. Ya kelalu,
2: kan?
1: Orang putih yang kelalu, buluh nge tebu.
2: Okey,
0: okay.
2: Bisa kini
0: balap
2: peningat kita dekat berkongsi
0: ya,
2: cerita ya.
0: Ya, telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Kita
2: ya.
0: Bukai pun tahu moga sudah ke induk lebih.
1: Ya,
0: nanti orang negeri tu nak ke ya selalu ya lawan Dani. Dan tadi di rumah Fajar gitu. Ngebeli tua, tua anak kelima pagi dah keluar dapur.
1: Ya,
2: ya pukul 4 dah Dani.
0: Nah.
1: Kadang kalau ketemu Dani, lu pukul 4, lu melik, merik babi. Kalau kau bagas badan tuan,
0: yeah. Babi lagi tinduk ni. Benar-benar kau pakai babi.
1: Aku benar-benar ngelih
0: babi. Benar-benar ngelih babi. Pukul 3 hari ni hari. Merengkan ni. Okey, lagu hari Kimara Band, Joget Rami Gawai.

Hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Lagu kena kita beri semangat agar tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh, agi bisi papaku ya ke nurun ngabang soal itu.
0: Okey.
1: Kelebih agi ya ke tidak sempat satu ngah dua lepan. Satu ngah dua, mayuh pengawal Dreampo dah kian ngah Gaby.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar baru meh kita empo. Mayuh pengawal. Tu aja kemanya kita oleh limpang ni tadi.
2: Ya, ya, ya. Anak kurang bisa melah tinang mereka
0: saya itu. Open house mereka sehari itu.
2: Iya.
0: Nah, si open house lumai tu lagi.
2: Iya. Balap ni atau telefonnya kami kita berkongsi cerita engkau bisa balap ni kita kini kan ya 082258634 082258633 peninga ino kita pun tahu mereka ya. Kelipari peninggal laki kita ke pagi tu anak lemau ya telefon gaya kami kita engkau bisa ketubah ya engkau ngagai rumah tua kini begawai dengan tua kini ya
1: okey tu bisa komen dari Jessica Itan. So pagi trigo pagi ku ya di bau mana sobat terubah berpulai begolai dengan tua suh ya nyumai nyumai. Ah ya segi kaja nyumai ko ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur manua menua inang tua laki ya. Namanya tadi segi cun ya ko ya. Manua tunya deh. Okey manua ayas tu. Tuan Siti pemendis diasuh sedang tua nyambut pengabang ko ya. Bedau mis tama temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit.
2: Nama
1: ke ya nah. Engkau nak kalah begini ke ya. Nama tu ke ya. Mua temuai bakal bersapian. Engkau dah sama lagi yang kini mua temuai yang beda ya.
0: Dia bergembar pelabak aku nak.
2: Bergembar.
0: Di situ ya, namanya seorang kena kena yang campur kecamanya. Nak campur lagi ya saya ku tuai lagi gelas.
2: Oh ya.
0: Yang ini bergembar.
1: Kebukaan. Nyamuk-nyamuk bersapir pada ya.
0: Okey, Harry-Mary pengawal ke pemadu namanya tusah dikerja ya. Maya pengerami ia ingat ke maya ke dasar tua yang mungkus cang. Tau ke tucuang ku ya. Itu ke tempiak orang jari. Ya. Nak nyadi-nyadi cang ke digagak. Tang nasib gak dia tu bisa ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
1: Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisa tep ke bakal ketupatnya kena orang.
0: Awak.
1: Miring ni nama
0: kan? Kini nama aja
1: ni. Kini nama tu ni.
0: Ya, ibu mahu saya ko.
1: Kenal miring ni.
2: Nak ko. Jogi,
1: kau kena
2: buat.
1: Kau
0: kena buat. Nyogi. Kami luai tu ngarap dede tuai gede. Kau nanya dede nyogi nyogi kau tahu.
2: Aku kan orang pasar. Kami ni kedai tarik. Nanti seorang ke rumah panjang ngagak jalan nak makan mau.
1: Nya pediasnya ngagaknya. Tak ke nyamai digagak pada aku lah gini sobat rendai kan
0: ngogi rendai
1: rendai ngena beras jar ngagaknya deh maka popcornnya ya beras beras ke padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angkat korang kali angangan dan nyat tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi nemu lagi bi rendai
2: nan mo ko
1: rendai nemu lah namanya nah
2: rendai betul ah
1: rendai oh kena miring ya ke bakar popcorn ya
0: rendai
1: rendai lama dah nak nyo lama dia di negeri nyo nan mo nama tai
2: ya enggak bisa orang telefon kini tu
0: berdau sih, Ren.
2: Ya, ngarap kita telefon, ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
0: Terima kasih, Ren. Ya, aku ini, nah, lo bisa, orang. Ini, jawab tanggal itu, Kak. Halo.
3: Halo.
2: Ya, siapa nggak beranau, tuh?
3: Jimbuan, tuh.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimang.
2: Oh, apa jawab Alimang, dia, nah? Ini nggak ke kami ngena RTM klik, pelabakku, nah?
3: Semua kawan kita lah, DJ.
0: Semua kawan.
2: Bisa cerita kini? Bisa cerita kini dekat di kunci ngau bala peninggal kita?
3: Bisa.
1: Itu
3: dia tak aku. Ngau jalan tu dia. Ngau
1: jalan. Ngau jalan.
0: Ngau jalan. Ngau jalan. Ngau jalan.
1: Ngau jalan. Ngau jalan. Ngau jalan. Pengenal jalan.
3: Abang kita nak mata jalan semua agaknya. Semua dah semua tua.
2: Kau pian
3: eh. Semua buka. Adik lah buka semuanya. Nak ada kenang gua. Nak ada kenang gua
2: eh. Kau uliah banyak challenge kau Aldena eh. Hello.
3: Okay, semua kawan lah kita ke. Abang-abang.
1: Selamat kawan Jimun.
3: Semua kawan lah sama-sama lah.
2: Aku agak jalan. Aku agak jalan.
1: Nama ni nak.
2: Kening agak jalan.
1: Nama tak ketemu aku tu.
2: Kau me.
1: Ni buat agak jalan. Ni bar ke jalannya. Nak nemu.
2: Iya.
0: Ni bar ke jalan.
2: Aau mukat. Nak nemu agak pukat. Okay. Ngagai bala peninga kita kaki dekat kongsi. Cerita ke pagi tu atau telefon dengan kami Mak Konti ya ngambil ke bisik diringa bala peringa kita ke Bukai ke Benuang Ngirok pagi ke pagi tu ya.
1: Tak apa aku gawai dia tu engkau nyamai lagi lah montang lagi TBC namanya tiket ke Belawak Manual dia beli bekas ubat ni tadi ini kita ke
2: ini nyayat kerere
1: pergi ke mana nopi kerere
0: ya
2: nanti kebakar aku tertakut nyayat main manual bergegetal pun nak mati manualnya.
1: Okay, berkong
0: gini nah ya di kari lambatnya nih. Ya, kita bisa peninggal okay. Kita itu baru telefon kita ini muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
0: Selamat tu. Selamat
3: pagi.
0: Pagi.
3: Hari sibuk dosen nak ngomongin si siapa sih kau ni?
2: Ada ni Uka Sam Herken Bunya. Ya.
3: Ken Michael. Aha. Okey, selamat pagi.
1: Siapa tu?
3: Berita nama cerita tu ke Kunti.
1: Cerita mai gawai tu tuan.
0: Cerita gawai.
3: Ya. Saya pasalnya tadi dah.
1: Pasal.
3: Kita ambil ruas.
1: Ketika.
3: Asal nama kita kan ya. Asalnya aku asalnya yang tua aku nemu dia ngambil ruas. Dom kian aku. Ngantai kau ingat dia dulu. Nah, ya anak salah ambil ke. Anak salah tebak ada. Anak tuncang nyak lebih. Tidak tahu kena sayan nak anak ya.
0: Okey, dia tuncang lah.
3: Ya, kayak nak bisi daun ke mati yang nangkuap ya nyanya ke betul me si kuningnya dah sem tanya no. Nyak ke guna. Si kok baru waktu nyak tuncang nyak kuning dol ko. Dia sanya bayanya. Nak tahu guna apa. Buat kena sayan tu ya.
1: Aone.
3: Dia ingat aku datai dia. Bakin nak jauh dari kami nya. Kami ni tu mayor ruas dia tu. Toko besar kami. Kami aku dah nya ne. Baik balik rumah. Peda ya, tuntut ke tuntut ada ruai yang mendak. Mendak sama pintu peda ya.
1: Benar yang mendak.
3: Aku ya, urut tu ambil ruk.
0: Gawat
3: banyak.
0: Gawat
3: banyak ke kena bisik ke matinya nangkop ke gaduan ngan dah. Dede. Pada ya aku betul-betul dua. Kok pikir dia ngambil salah. Kuyang aku. Nak aku ke. Dua tiga kali aku dah berpikir kami lagi salah lagi. Nak dua nama tu lagi. Pasal aku nurun ngambil.
1: Nurun baru ke dina.
3: Kenal banyak kenal mansuah ada.
0: Dia tahu dah pasal ni.
3: Tuai, banyak kawai, banyak nyak. Kenal mansuah babi nama semua lah.
0: Dia tahu dah pasal ni. Dia tu dah pas kok.
3: Okey. Ni.
0: Okay. Ni kenal lah.
3: Buluhnya kena dai rambi. Okey. Sudah nya kena sikit. Ege dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi ngaga jala.
1: Kau.
3: Nemu dia ngaga jala duam ke. Ngaga jadi bula mentua lagi. Mari ibu suang tu lah kan tu.
2: Kau mayu tak mentua nya ne. Mayu ujian.
3: Ya mas.
1: Pemaga.
3: Tanya lagi lo. Dengan nama ngaga pukat ke dia. Ngaga nemu di ngeri nemu ketik ke dia. Terus terang mah. Tuh mungkin dah temu aku. Laban sebab. Tapi jalan tu jaga nuan deh. Tapi anda tak tembuk lagi mali ke. Ya mesti ketembuk dalam tira kejampan ngagak sebulan dah tembuk. Nggak datai sebulan dah tembuk ke sama jala tu dah. Yang tak tembuk lama gagak sampai 3 bulan bertembuk. Nah. Nak tahu kamu tu apa? Yang tu apa yang buat dah?
2: Balik
3: nama anda nemu ngai ke bula? Oh. Nadai kita kena beli sama gawai kita tadi kan?
0: Sama gawai.
1: Sama gawai.
3: Ya, ma. Nadai ngabang tadi tu? Pulai lagi?
1: Nadai tu.
2: Nadai. Nadai orang ngau kami tiga.
3: Nadai salah kita kak Jawa kita kan? Tengah Jawa dah gitu.
0: Nah sama ya, Nadai.
3: Tapi nak kita jalan lain. Nak Jawa, kita semak kita jalan lain mamat kami itu.
2: Ya.
3: Kita mampu kita lah. Nadai salahnya tu.
2: Nah, pergilah.
3: Sini terima, dah dapat sini terima. Nak
2: puji radio, nanti kami lima
3: jekian. Lah?
1: Aku. Okay. Selamat pagi, ya.
3: Okay, lah. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Itu pesannya tadi, komennya tadi, lah.
2: Oh, iya.
3: Okay, sama gawai kita tiga.
0: Sama gawai.
3: Okay, bye.
1: Siapa? Jimbun tadi?
0: Jimbun tadi, ne?
2: Iya.
1: Oh.
0: Hari buka.
1: Sibuk
0: sibuk
2: orang sibau
0: mau orang sibau
1: jadi kita ngambil ruas nanti apa yang kemada ruasnya ruas anang ngambil ketuai ngambil ke poda sedang-sedang lah tiap poda adanya engkau nak ni ala ya anang ngambil ketuai tang ya ke bisi baka poda-poda ya nah manis
0: Oh, manis.
1: Lulun kita ingin nanya manis. Kau apa ke mana?
2: Atau, hari nepeng tu. Lepas pagi nepeng. Jadi, ya, kak mentua ketai. Padi pulut girau bak kali nyari rendai ku ya.
1: Padi pulut.
2: Padi pulut, ya.
1: Ya, merendai. Padi ya. Buka yang lain, eh.
2: Nak aku lemu. Nak kunci. Tahu kunci kita tiga pula lagi. Kakak popcorn.
0: Popcorn apa?
2: Popcorn.
0: Popcorn, dengar aku.
1: Popcorn. Pop rice, bukan popcorn.
2: Yeah.
0: Okay, dengar ke lagu dulu dari Zwilin Ngomanca atau Ulah Maya Gawai.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat

0: Hai hai, di Sidian dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layam dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita kemansa daya. Nangira bak dini-dini alai harapkan boleh.

0: Surabaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kami tu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga pengelikuan jalan mah dia lebuh kita ini driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya rigawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, ngawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Terantang tawa gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung ke jam kita kurang lebih 8 minit ya. Pukul 9 pagi.
1: Okey, nyerah tiba penghujung program Trio Pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau semang tu hari belawit idli.
0: Belawit
1: kau ya. Depoi kenawin. Ngopa kau ya, ngopa pantu. Oh, penis di kerja ya, mai gawai. Nama agak engkau lebih berduri kini nih.
0: Upa pantu ke berduri ya, upa pantu je nih.
1: Berduri ni upa pantu. Pedias mah. Apa pedias ke upa nih? Nanti kita kena nama pedias.
0: Ya, nanti kita nama pedias mah semua pengawal mau pedias. Di kerjaan dia nak mau nak. Nanti tuat landia sadai. Mesah je.
1: Pejam boleh mah. Boleh upa ya.
0: Oh.
1: Hari Paul Watt tu. Di ujin tua
0: Gemak padi
1: ya. Oh, ngena lanji.
2: Lanji
1: kau buat kau. Hari umai kira sejam perjalanan aku ya.
0: Pemalat.

0: Mau tai.
1: Oh, sejam. Ini tuhan sengaja gini nak kan uji ya. Kerian nak melantau gua tu.
0: Mama tuan tua semua. Oh, nanti kita bak penuduk sida semua nama ke ko nama mak debuai orang kita.
1: Nya mansa tu, namanya mancalnya. Masa tu cali. Sigi ya ka namanya kan uji.
2: Kau berduaan menantu.
1: Kau berduaan ya.
2: Ilah. Nama ayah boleh menantu ilah. Yang pun kau berdua.
1: Oh.
2: Menantu ketua tua aku
1: ya,
2: berdua ya. Aku sebab
1: ya. Ya, mana? Ya, kau jahit kau pernah ya. Nah.
2: Saya
1: ada. Oh. Tak ada ya, saya aku menantu. Lek kau menantu ya namanya nemung rejap ngawa.
2: Ya.
1: De rupanya de menua. Ya ya.
2: Okey, terima kasih yang gagal kita ke ada komen, ngau-ngau ada telefon. Apa segmen kita ke sekali itu?
0: Okey, terima kasih yang gagal kita muka peningah sama dengan gawai. Ngarap ke kita ke ngabang serito nyaka penglikun ukaja penglikun rempu atang penglikun apa dapur ke bagi kepala kita indo apa sungai-sungai muka ka mandi ba sebelah penaik lagi ya. Jaga penglikun ke bagi ba air ke deras udu hujan datau sama-sama nah ke bagi kita ke bisa anak tau ke ngenak perahu nya ke ngindahkan kita.
2: Selamat pagi, ngagi kita semua. Bye-bye.
0: Bye.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Suara anda di talian, suara kami di hati. Mira FM.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

Ya, 9.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang pastinya kepada anda yang baru bersama dengan kami untuk pertemuan kita hari ini 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Khamis. Mul menemani anda selama 3 jam ini ya. Dan juga untuk detik ini kepada anda yang baru bangun mungkin. Kan masih cuti sekolah kan, masih juga cuti umum, jadi tahniah kepada anda kerana mendapat rehat yang cukup, kerana masa cuti inilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada badan kita yang hendak dibelai. Lagi-lagilah kita boleh bersama dengan orang yang tersayang yang berada di samping kita ketika ini. Luangkanlah masa yang banyak kerana esok mula kembali bekerja seperti biasa. Okey, selamat bercuti kepada yang masih bercuti dan juga selamat bekerja kepada yang dah pun mula pekerjaannya. Biasalah kan, kita ni ada yang bercuti sakan, ada yang masih meneruskan perjuangan. Jadi apa-apa pun, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Yang Maha Esa. Jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada kumpulan Senario sebelum dan sesudah. Selepas itu nanti akan mula paparkan kepada anda semua. Dengarkan juga nanti info cuaca yang akan mula kongsikan kepada semua pendengar setia Mira FM di mana saja anda berada. Jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu Senario untuk anda hanya di Geng Pagi Mira FM.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, kembali lagi bersama dengan Mul. Kita nak kongsikan seperti yang Mul janjikan info cuaca untuk hari ini. Bagi yang merancang perjalanannya hari ini pasti ada ya. Setiap hari pun kita nak berjalan. Mesti ada aktiviti aja. Apa yang kita nak lakukan, sik kisahlah. Indoor kah, outdoor kah, nak berjalan jauh kah. Jadi Mul nak kongsikan malamnya cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi pada pagi ini hujan di beberapa tempat ya. Ingat pagi ini hujan di beberapa tempat. Lagipun rasanya tadi macam sesemun jak hari nak. Jadi pada petang jua untuk di bahagian Miri tiada hujan dilaporkan, manakala untuk pada waktu malam di bahagian Miri tiada hujan. Jadi amaran cuaca buruk juga tiada. Kemudian keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Jadi amaran angin kencang dan laut bergelora kategorinya adalah tiada, dan suhu untuk hari ini dicatatkan 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi ini Mul dapatkan daripada Jabatan Penguji Bahagian Miri untuk semua pendengar setia Miri FM di mana sahaja anda berada. Teruskan bersama dengan kami di

Kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM. Pastinya di pertemuan kita hari ini. Untuk semua yang baru bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran Miri FM di mana saja anda berada ketika ini. Jadi kepada anda semua, teruskanlah bersama dengan kami dengan hiburan pastinya hanya di Miri FM kami sajikan untuk anda. Jadi selepas ini kita akan dengarkan Positif Pagi. Juga ada lagi pelbagai info yang akan Mul kongsikan untuk anda. Dan yang pastinya di jam yang kedua nanti, kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM untuk sama-sama kita bersama dengan Info Ekspresi ya. Jadi pertemuan di antara Sarawak FM dan juga Miri FM, anda boleh dengarkan kami juga di seluruh negeri Sarawak. Juga RTM Klik, jangan lupa dengarkan RTM Klik, dan juga boleh komen di Facebook untuk Mul bacakan kelak. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami di Miri FM. Jom kita nak layan lagi lagu Amira Othman Le Ale untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik, sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup, tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mula pastinya di Geng Pagi Miri FM. Untuk anda semua yang baru bersama dengan Mul, terima kasih mendengarkan Mul di RTM Klik. Juga boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7-98.0. Siapa dah pergi makan tahun? Kan minggu tu nak minggu makan tahun dah jadi di Berkenu nak jadi kepada kita orang mana-mana yang pergi makan tahun ni, apa yang best? Kita pernah pergi sih, pengalaman macam ni, okey sih. Boleh komen di Facebook Kemiri FM, kita kongsikan bersama-sama, okey. Untuk Mul pernah pergi makan tahun dan apa paling best? Kelupisnya nangnya legak ya teh. Kalau sempat ampit no pada orang sebelum balik ada buah tangan kelupis nak ikat dah. Untuk sikit seorang siapa yang nak balik. Kalau siapa cepatnya dapatlah, kalau dah ujung-ujung dah habis nak pergi memang habislah nak oh. Ya antaranya best, setiap kali makan tahun kita boleh pergi segi kampung ke segi kampung, lain-lain menunya. Dan kami memang M kelupis cak lah. So kelupis tidaknya sangat-sangat unik. Ya antaranya keistimewaan kita yang berada di Miri, pelbagai acara ataupun program yang berlangsung sepanjang cuti sekolah tok jua, okay? Kepada kita orang, apa lagi aktiviti yang kita orang bersama dengan keluarga dah sertai ataupun bersama-sama nak meraihkannya, boleh kongsi di Facebook Mul di Geng Pagi Miri FM, Miri FM Official. Jadi jom kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Sarah Suhairi dan Alfi Zumi, Sah. Untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Salam pendengar. Tahukah kamu, adab di tempat kerja bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contohnya, datang tepat waktu, saling menghormati. Jangan lupa, menjaga kebersihan area kerja juga membuatkan kita lebih semangat dan fokus. Pesanan ini dari kami di Miri FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahati Sejiwa.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Sarawak FM.

0: Info Ekspresi 10.15 pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Info Ekspresi,
2: Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM. Yang pastinya rakan kita di Miri FM dah pun menunggu di talian Genetok yang si lain si bukan, bersama dengan saya Aritok Mall.
3: Hai, apa khabar?
2: Assalamualaikum. Sihat.
3: Waalaikumsalam. Jadi kita antara orang yang bekerja semasa bercuti, no?
2: Ya, kita bersemangat bekerja semasa cuti.
3: Betul.
2: Sebab kita menghiburkan orang, nak?
3: Benar.
2: Semua orang akan fokus dan juga mendengar kita di Sarawak FM dan juga di Miri FM dalam Info Ekspresi kali itu.
3: Saya dah double banking hari itu, no?
2: Siaga.
3: Okey, sambil bersama juga.
2: Ya, tadi agak gagal.
3: Berebut kalau kami nak kami benda okey kita aja.
2: Cik kisah lah, isak lah kami nanti.
3: Kalau selalunya di Miri FM kita akan ada geng pagi, tapi sebabkan cuti umum deh nak jadi saya berseorangan lah hari tu.
2: Saya ada geng pagi, kita dua lah geng pagi.
3: Cik sudi kah?
2: Ai sudi. Raju indah teh. Tutup cak ketuk.
3: Ai saya dah pergi bercuti kita teh.
2: Oh, saya ada.
3: Memang kontrak niaga konti untuk tahun-tahun lah nak.
2: Memang sepanjang tahun boleh di kontrak terwaj boleh lah nak.
3: Jadi kepada pendengar setia Info Ekspresi Astro FM dan juga Mira FM, anda juga boleh dengarkan kami di RTM Click juga. Betul. Di Facebook kita di Astro FM. Betul nak?
2: Betul. Semuanya ketek ujung jari aja. Sikit kalau hanya pakai laptop kah, pakai PC kah, pakai telefon bimbit kah, di sini boleh dengar apa kita pun segmen Astro FM dan juga Mira FM di mana-mana juga. Bukannya setakat di Sarawak aja, di luar Sarawak pun boleh. International world.
3: Benar.
2: International.
3: Well, you know me.
2: Yeah, I know you.
3: Aduh, kita dua temu-temu. Malas lah saya.
2: Ya, letak. Okay, seperti biasalah kita dalam Info Express itu pengisian yang akan kita kongsikan antara aktiviti dan juga info-info isu semasa yang buah tangan dan orang Miri kali itu untuk perkongsian kita untuk sebelah pagi itu. Seperti biasa hari Khamis, Sarawak FM dan juga Miri FM berkongsi dalam aktiviti-aktiviti yang ada di Miri. Kita serah dengan Mul kali itu.
3: Okey, boleh. Antara yang menariknya di Miri yang Mul nak kongsikan, di mana tu adalah mengenai tabung darah hospital Miri lah. Di mana perhatian kepada semua pendemar darah dimaklumkan bahawa tabung darah hospital Miri tidak beroperasi daripada 1 Jun hingga 4 Jun sempena dengan hari pelepasan UMTO. Jadi akan kembali beroperasi semula seperti biasa adalah pada esok hari 5 Jun dan juga kempen demam darah untuk minggu tu sepanjang minggu tu hari Sabtu kelak di Boulevard Mall pada 6 Jun 2026 hari Sabtu seperti biasa jam 9 pagi hingga ke 1 petang kelak. Kemudian pada 7 Jun hari Ahad di Boulevard Mall juga. Jadi 2 hari berturut-turut di Boulevard Mall untuk pendemar darah mana-mana yang rasa nak menderma pada hujung minggu tu boleh pergi. Rasanya kalau si Sabah untuk esok terus pergi ke Hospital Miri di bahagian tabung darah Hospital Miri. Ya, antaranya info. Dan apa yang menariknya di Miri tu tengah riuh dengan makan tahun.
2: Ya, makan tahun.
3: Makan tahun.
2: Macam
3: di,
2: best je.
3: Di Bekenu, di Sibuti memang menganjurkan makan tahun. Bermula daripada hari Isnin ya teh, sampai hari tu. Jadi pelbagai aktiviti makan tahun di setiap kampung. Kita pergi sikit kampung ke sikit kampung. Di Kejapel lah, di Kelulit lah, di Kampung Kawang kah. Apa lagi, macam-macam kampung lah. Pergi Kampung Terahat, tempat DJ Syaz kita pun ada juga. Mula makan tahun. Jadi setiap kampung yang dah pun mula makan tahun daripada 1 Jun sampailah ke 4 Jun. Tapi ada juga kampung lain yang akan mula pada hujung minggu tu juga. Jadi kira sepanjang minggu tu teh nang aktiviti makan tahun. Ngisi perut.
2: Ngisi perut. Benar. Macam yang.
3: Sebab tu selalu dianjurkan oleh kaum kerayan kita setiap tahun akan ada makan tahun. Jadi tu adalah tarikh dipilih setidaknya sepanjang minggu tu. Dan juga apa yang menariknya apabila makan tahun tu adalah kita balik akan diberi buah tangan kelupis nak berikat.
2: Faham.
3: Tapi siapa cepatnya dapat.
2: Asal
3: kumpulan dia dapat. Oh, setiap orang seorang akan nyembak kelupis ya, balik.
2: Oh, berartinya nya sedek mula lebih lah.
3: Nya macam mula contohlah tengok sekawah. Sekawah ya ajak lah. Kalau siapa ampit, ampit. Si ampit, maaf lah. Siapa yang datang akhir. Berartinya
2: sedek mula lagi. Cantik kali kedua, siapa yang datang akhir, si ada lah.
3: Oh, tapi makanan memang sentiasa ada. Kalau kita kalau kita dapat buah tangan, kita dapat makan. Jadi ya antara yang menariknya dan apa yang menjadi keistimewaannya adalah kelupis sidak kerayan. Sebabnya, cara berikat lagi sikit lagi rasa daunnya ya. Lagi-lagi lah kalau make daun pandannya. Oh, lain daripada kelupis. Lain daripada kelupis kita nak saatnya make kebanyakan yang make daun pandan dan rasa aroma pandannya nangyem saya madah mana.
2: Tu nyuruh pergi juga ikut ke sebelah Nun maklum ada batang batang lupa satu tak dekat kata orang tak nak.
3: Oh, udah bergambar tak siap teh?
2: Oh, belum lagi berjarah.
3: Sama lah kita nak. Jadi kepada kita orang
2: Awal gila pergi waktu tu memang je.
3: Betul betul.
2: Tunggunya dah lengang sikit
3: tunggunya si viral lu kemada. Udahnya si viral okey Kalau kita duk pergi sia terduk lagi bergambar sia nak.
2: Baru je viral balik.
3: Walau punya dah basi nak pada orang.
2: Si bila kita jadi yang tak akhir tu, jadi orang yang tak akhir ya akan menjadi perhatian balik.
3: Ya.
2: Si Harmol, kalau kita ruang pergi jejak kaki di sia lama lah.
3: Betul lah. Lagi dekat dah kini tu nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang belum lagi datang ke Miri, situ apa yang best di Miri atau antara yang menariknya. Makan tahun. Kita orang cari jalan di kampung-kampung, di info-info di kampung-kampung. Bila saatnya mula. Sebab sikit kampung ada tarikhnya. Sikit kampung ada tarikhnya. Jadi sepanjang 4 hari tu teh banyak kampung yang dah mula. Jadi hujung minggu tu lagi mungkin ada kampung yang akan buat. Tapi ada maklumat yang saya belum berani nak kongsi nak. Jadi antaranya kita orang perlu inte-inte lah. Tanya dengan kawan-kawan di Begenu, kampung ni lagi ada. Macam kawan saya nyanang minat pergi makan tahunnya. Jadi nya akan nanya dengan kawan sia. Bila kampung kau ti anang di catetnya ritoknya pergi sia esok pukul 8 pagi dia dah buka mata. nyenang nak gantung periuk pada orang tahu si kita.
2: Kota nak datang awal dapat benda yang makanan istimewa yang awal. Takut si ampit kata Tena.
3: Benar juga betul. Kadang-kadang best juga benda macamnya. Bukan selalu setahun sekali nak orang beri makan free. Orang yang kita asyik kenal tiba-tiba beri kita makan, kita rasa hai bestnya rindu hati.
2: Lagipun benda-benda makanan yang pernah kita rasa
3: betul.
2: Macam pertama kali kita merasa memang ada rasanya macam berbeza lah. Tapi rasa mun kita baru pertama kali rasa nak simpan je esok tak makan.
3: Benar.
2: Ni nak saya dapat ogi oleh hari tu.
3: Betul lah. Dan antara ya jua ada jua lah kami nangga di laman muka buku nak rakakan yang mana si balit raya semanjung al-maklum lah. Tiket mahal nak. Sidaknya pergi ke makan tahun dan sidaknya sangat-sangat gembira. Nya rasa nang nyemadah suasana ya si pernah dirasanya. Jadi tu antara pengalaman yang mahal padanya. Baunya rasa macam kira rasanya raya jua lah di sia sebab makan apa indah semua di dang wang disambut orang dengan baik. Jadi alhamdulillah tu antara salah satu penarik lah di Miri yang mana kaum kerayan berjaya melakukan program makan tahun setiap tahun untuk dijadikan salah satu tarikan di Miri untuk pelancongan. Ya antaranya yang menariknya lah.
2: Lagipun bila berkumpul dengan satu tempat kita gerumuk atau kita nak kita duduk serumpun dengan pelbagai apa kata bangsa duduk sekali merasa makanan-makanan daripada apa agama-agama dan bangsa bangsa sendiri tu memang best juga sebenarnya.
3: Benar.
2: Kita tahu apa makna tu. Kadang-kadang ada yang etnik yang lain si tahu makanan tu. Lun bawang si tahu makanan tu. Saya si tahu makanan tu. Jadi itulah orang kata tadi lebih juga boleh mengikatkan silaturahim lah.
3: Kerjasama daripada setiap kampung yang kita tangga macam kita rasa terharu ya Rabbi. Benar-benar si Datuk melayan kita, benar-benar si Datuk mengimahkan kita. Nang terima kasihlah kepada
2: hari kampung
3: semua. Semua orang kampung di Begenu ya kerana berjaya menjayakan aktiviti makan tahun tu.
2: Betul. Rasa mau pergi Begenu juga lepas tu mall.
3: Ya boleh. Kalau kita tanya dengan Pak Jojo
2: ya mesti kita si nanya Pak Jojo siap tak?
3: Ya orang kuat ni siap. Jadi lepas tu akan ada lagi info daripada Miri. Kita nak berhibur sebentar dengan lagu baru daripada Yuka Karishma Mantra. Untuk anda hanya di Info Ekspresi Miri FM Sarawak FM.
2: Jom.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, kembali lagi bersama dengan Mul dan juga Arinas nak. Oh.
2: Ya, pastinya kita masih lagi bersama waktu tu. 10:30 dah jam tu.
1: Si berasa tu dua. Sampai 10:30.
2: Ludah cerita. Terlalu tu tak dapat disambung
1: atau panjang
2: lah cerita
1: Lagi pun untuk masih lagi musim cuti nak. Kita saya dah nak ke sini-sini ke Arinas.
2: InsyaAllah esok baru rasanya merancang lah. Esok baru kami cuti sebenarnya. Malam-malam lah anak buah
1: nang lain lain daripada orang lain nak.
2: pulang apa? Pulang untuk meraihkan orang kata tak majlis anak buah nikah tak nak. Jadi bukannya anak buah aja rami minggu tu sebenarnya orang maklumlah cuti panjang. Jadi raja sehari
1: betul,
2: semua.
1: Betul. Nang rami.
2: Maklumlah hari Sabtu hari yang kacak juga 6626. Banyak orang rebut tarikh ya. Aku heran.
1: Sebab pakaiannya senang ingat. Jadi nak kacak lah. Jadi tahniahlah kepada-kepada yang kita orang yang nak mendirikan rumah tangga lepas tu ataupun yang udah jadi raja sehari. Kita jangan
2: Bukan kita tu kan yang udah pengantin baru. Kita nyambut anniversary aja.
1: Jadi untuk di Miri juga nak Rina song gedung-gedung musim cuti macam tu. Di Miri di border kami orang di border, sempadan sempadan Miri Brunei nang sesak selama 2 minggu tu nang kami padang kita nang bertimpa-timpa aja kereta nang aku mula pada orang nak kalau kita jalan di mall hidung bertemu hidung
2: tu belakang kereta bertemu depan kereta
1: jadi nang jamnya nang kami nak mana
2: siapa diampun
1: betul kali semua orang Miri ke Sabah kali kami salah nak
2: tapi yang kita ingatkan juga lah kepada sidak pemandu yang membak kenderaan tu nak kereta kah motosikal motosikal lagi dapat selamat lah sebab sidaknya berbus je kata orang tapi yang makin kereta tu perlulah sidaknya ngisi tank minyak ke banyak-banyak
1: betul lah sebab sebab jam kita sikit jam lepas ni sikit kita masuk ke negara orang nak kita perlu hormat lah cara sidanya jadi kalau boleh isi tangki minyak full-full kaya tadi kita orang pun kena sediakan makanan dalam kereta sebab jamnya melebihi kalau boleh sejam lebih sampai ke 2 jam macamnya ada sampai 3 jam ke lagi-lagi di sempadan lawas dan juga tempurung ayah pun nang panjang juga
2: tapi jangan terlalu banyak minum dalam kereta lah.
1: Sini nak buangnya?
2: Nah, nak kaya terpaksa buang awang dulu. Buang dulu sebelum kita orang terkandas dalam traffic jam tu. Sebab masa 2 jam tu paling lama lah kita berada dalam kereta. Tapi yang bestnya setidaknya dengar siaran kita.
1: Betul. Yang menariknya jadi kepada kita orang mana-mana yang masih melekat lagi di border sempadan ya, sempadan Malaysia dan Brunei ya. Diharapkan kita orang bersabar, bertabah hati sebab sama-sama juga kita nak bercuti sama-sama juga kita nak balik dari bercuti juga jadi untuk di Miri di sempadan Miri Brunei saya dah lagi sampai pukul 12 malam saya ingatkan sebelum tu sampai 2 Jun ya sampai 12 malam kini tu sampai 10 malam ja 6 pagi sampai 10 malam jadi kena pada kita orang kena gerak awal si dapat nak kita orang ingat sampai 12 malam saya dah lagi sampai 10 malam dah kini tu maksudnya kembali seperti biasa
2: saya dah waktu hari khas saja.
1: Betul.
2: Sampai ke 12 tengah malam nak. Dah kira tu saya dah hari khas lagi.
1: Saya dah.
2: Sampai pukul 10 malam jadi kena lah gerak awal-awal.
1: Betul.
2: Sik lah terlalu berebut kata kita. Yang pentingnya jaga keselamatan pemanduan juga. Mun kita tahu juga lah walaupun jeraya yang tu jangan gila kita potong sebuah barangan walaupun di tempat orang nak.
1: Betul.
2: Kita elakkan daripada kemelangan juga.
1: Jadi apa-apa pun, pandu selamat, jiwa selamat, ingat betul orang sayang. Ya, agak penting sebenarnya.
2: Kita semua selamat.
1: Okey, ya.
2: Selamatkan kamu.
1: Alah, lu lagi jadi.
2: Oh, alu lagi jadi ujungnya.
1: Okey, ya, antara info mengenai sempadan Sarawak, Buna yang mula kongsikan kepada semua pendengar setia Sarawak FM, Miri FM untuk info ekspresi. Lagi ada juga Amul yang nak kongsikan lagi, di mana usaha mempromosikan Miri sebagai destinasi pelancongan utama di Sarawak terus diperkukuh menerusi penganjuran lawatan yang melibatkan pempengaruh media sosial dan wakil media dari Semenanjung untuk bulan ini. Ini adalah daripada Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man berkata program tersebut bertujuan memperkenalkan tarikan unik, kepelbagaian budaya serta makanan tempatan yang menjadi identiti Bandar Raya Miri kepada audiens dengan lebih luas. Jadi lawatan itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkukuhkan promosi industri pelancongan Miri dan menonjolkan keunikan Bandar Raya Miri ini kepada masyarakat luar. Beliau berkata, pelbagai lokasi pelancongan telah disenaraikan dalam jadual lawatan berkenaan bagi memberikan pengalaman sebenar kepada para peserta. Antaranya, destinasi yang dikunjungi mereka ialah Tamu Muhibah, Ladang Buaya Miri, Taman Negara Bukit Lambe, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti dan juga Taman Negara Nia. Jadi, ia antara lokasi yang akan membolehkan peserta melihat sendiri kekuatan Miri sebagai destinasi eko pelancongan. Okey, ya, antaranya yang dimuat naikkan daripada Keratan Akbar yang mengkongsikan mengenai apa yang telah diusahakan oleh Menteri, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, iaitu Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man untuk menaikkan nama Miri ya sendiri.
2: Okey.
1: Ya, antaranya lah yang mengkongsikan kepada semua penduduk Miri. Kita orang mana-mana yang lagi belum tahu nak ke sini, belum nak sini nak ke sini. Okay, ya, antaranya te, boleh pergi ke Taman Negara Nia, ke Lambe, lekat ya te, Taman Boyak di Miri. Semuanya boleh ajak kita orang kunjungi. Semuanya dekat-dekat kita.
2: Banyak
1: kalau si rasa nak pergi jauh.
2: Benar. Sebab orang kata tadi nak, bukan jangan kata nak pergi tempat lain. Tempat terimpun belum habis pusing.
1: Betul. Kami pun si pernah pergi ke Taman Negara Nia.
2: Dah aku dah nak.
1: Takut saya tu.
2: Walaupunnya dekat jadi Miri ya, belum sempat jejak kaki. Sama juga kami orang situ di Kuching nak. Ada tempat yang gagal nak pergi tempat lain. Tempat terimpun belum habis dia pusing sebenarnya.
1: Okey lah ya, ada kawan.
2: Dia mesti berteman nak pergi. Mun ada orang ngulun baru nombor satu pergi. Mun si Pia. Kelak lah ya. Alulah si jadi. Ujung-ujung yang bertunggu.
1: Betul. Jadi kepada kita orang, mungkin lagi lah belum nak tahu ke sini. Ya, antara aktiviti yang kita boleh apalah lah nak. Lagi ada masa lagi. Ni lah tahu ada yang ambil cuti sampai hujung minggu esok. Simuk ke Jalang-Alang katanya.
2: Jalang-Alang. Alang-Alang nak pulang, Alang-Alang nak turun.
1: Jadi malas sebenarnya nak kerja. Esok nak cuti. Situ orang boleh apa? Pergilah ke Sia. Suka hati kita orang nak boleh apa? Janji jaga keselamatan. Ya, yang penting
2: betul
1: sebenarnya.
2: Jaga keselamatan. Sebab nak buka sekolah pun selamat lagi.
1: Betul lah.
2: Utamanya mungkin ada yang nak pergi ke pantai.
1: Last kopek pada orang. Last kopek.
2: Ada yang mula perancangan nak pergi ke pantai ke pantai di Miri nungkah. Pantai di Miri tak nama.
1: Benar. Ya, di Esplanade ke, di Peliau ke, kacau.
2: Ngambil gambar selfie self-port ya, semua kenangan. Semestinya kita tu orang kata tadi mula perancangan yang perlu
1: keluar
2: banyak bajet.
1: Keluar dari Medan Miri. Si payah.
2: Yang pentingnya selfie, ambil kenangan. Momen-momen yang indah.
1: Okey, ya, antara perkongsian daripada Miri, kita nak berhibur lagi lah Rina. Kita nak gilah lagu apa?
2: Hari tu kita nak bersama dengan Fiona dulu.
1: Fiona ni.
2: Fiona Piotusi. Piotusi. Mestinya bercari siapa Fiona. Bahlan kita dengar dulu lagu tu.
3: Jom. Jadi kita ni lah terus kali. Jom,
4: belanja.
3: Fiona. Mana? Tu, kantin tu. Hai Fiona.
5: Hai Jo.

0: Okey, tu dia mul Fiona. Ah, udah git cerita hal Fiona tu. Nerus sagit kita dalam imposisi kan itu nak. Oh.
1: Okey, ya lagu untuk siapa-siapa yang bernama Fiona lah nak. Oh. Ah, mungkin lagi berada di kampung rumah panjang, ngangin nyambut gawainya. Teruskanlah mendengarkan kami on di Info Ekspresi ketika itu. Ah, selamat hari gawai kepada semua kawan-kawan kita nak. Oh.
0: Betul. Ah, ada yang menyambut hari gawai hantu juga. Ada yang menyambut hari gawai biasa saja. Apapun dengan kemeriahan hari gawai ya, bukannya orang kata tadi terus berhenti di siaja orang pergi berziarah. Yang pastinya sampai hari tu masih lagi berziarah ke rumah jiran-jiran, dekat pelayan terita.
1: Kita ada pergi ngabang teh.
0: Belum sempat pulang tu ke cuti tu kelak barunya pergi.
1: Kami pernah
0: masa cuti ambil mood sikit je.
1: Betul, kami pernah sekali lah ngikut mak mentua kami yang abang dekat rumah kawannya di Lambe. Jadi kemeriahannya kami first time juga merasa nang rasa macam ai bestnya padu macam tu duhal rumah panjang macam tu padu hal suasananya. Jadi
0: setidaknya best untuk apa? Setidaknya set dagago bawa beli baju raya.
1: Betul.
0: Macam kita juga masih baju biasa aja.
1: Mereka kita duduk pun sama selari aja di noya ya penandanya jadi nang best lah. Jadi masa saya juga kami rasa macam bau pengalaman pertama tena jadi
0: pertama kali
1: jadi bau lah kami rasa macam tu jadi suasananya yang mahal lah. Jadi kami mbak anak mek sekali temnya anak kami pun macam tu kau mi badannya jadi benda macamnya kami rasa perlu diteruskan lah nak dalam silaturahim kita perkamuan kita lagi lagi lah di Sarawak tu nang pelbagai kaum pelbagai perayaan perlu kita terokai dari segi kaum ke segi kaum sebab pengalamannya sangat-sangat mahal bagi
0: betul.
1: Saya
0: sebab sebenarnya mol kami tu lama sih pulang rumah panjang juga sebenarnya dengan suasana di rumah panjang bila kita nangga berkumpul kami-kami sih bukannya ada masa yang gagal kita ngembak pangkat dacat kita tapi bila kita duduk di ruai kata sana ruai beranda ya duduk sama duduk sela duduk sama yang best setidaknya kan ngidang air kopi, air teh, kuih bunga ros, kuih cang,
1: kuih sepit ternyaman.
0: Ya pun kuih penyakam ada yang setidaknya on the spot setidaknya mula kuih apa kuih penyakam juga waktu yang makan panas-panas nang peh lah. Nang nyaman bede giginya rasanya kangup crispy-crispy di
1: benar. Suasana ya lah lang kisah-kisah kita ingat tau. Patutlah orang bandar sanggup balik ke kampung untuk merasai suasana yang benar. Nang mahal suasana
0: setahun sekali disambut nak waktu ya pun macam malam 31 hari bulan sebelum hari gawai 1 Jun ya nak sidaknya pun dah rami-rami berkumpul sebenarnya dah ya tek sidaknya dalam masa ya jua ada salah seorang sidaknya akan mula aktiviti last minute macam ada yang kami nangga viral di Facebook baru-baru tu tenang nya di karungnya make apa kata tadi kain plekat kain tapeh tu kita okey permainannya nya macam sidak laki tu tadi laki-laki lah nya permainan pasangan okey sidak laki tu mencari bininya siapa dalam kumbuk itu
1: aduh
0: si patut saya si tahu sosok badan bini rimpun
1: ya ya bahaya nak. Boleh tidur di luar nya kalau tidur salah
0: nya diikat di atasnya nah diikat supaya si nampak udah ya sidaknya pun berkarung dalam apa tapeh ya tadi ataupun kain plekat ya dikumbuk sidaknya tubuh badan semua si nampak sampai ke lantai jadi sidak pasangan lelaki hanya akan berdiri di sebelah sidak apa sidak pasangan yang perempuan yang dah diduduk ke tadi. Sidaknya si nangga dari awal lah sebabnya di, si suruh duduk luar, di luar dulu. Bila sidak MC tadi mada, okey kita orang boleh masuk. Bilanya masuk tadi, okey berdiri cari pasangan masing-masing. Ya sidaknya berpusing.
1: Jadi betul lah. Dulu.
0: Ada yang part yang betul hanya ada dalam 8 pasangan. Seorang pasangan je betul.
1: Lain salah. No lainnya siap. Memang memangnya akan berperang ni confirm.
0: Dalam kiraan 1 2 3 bilanya buka karung dari patak dari palak ya tadi. Aduh, salah bini.
1: Dah siap, siap. Perempuan jo lagi ni pernah salah. No.
0: Aduh, tapi nang orang kata tadi permainan di rumah panjang tu bila last minute ya dirancangnya best juga sebenarnya. Seronok dah.
1: Jangan plan awal pada orang lah. Kelak dah tahu jadi last minute macam ni memang menjadi lah pun
0: memang
1: ya.
0: Menjadi
1: jadi Alia antaranya best bila kita berkunjung nak bersama dengan saudara mara. Bukan selalu kita berjumpa. Lagi-lagi kita dah semua siap dah lagi nak diam di kampung, semua nak diam di bandar. Jadi bila perayaan macam ni baru semua ke kampung balik, berjumpa balik dengan saudara mara. Apa indah kita pun anak buah kita dapat beloya panjang semua. Bertanya nang best, nang rindu kita time
0: dia. Jadi di kampung yang ada sungai-sungai alu terselap tak kisah
1: zi, KLMJ lah nya te.
0: Kami orang terjun daripada jembatan pergi ke terjun ke sungai di bah ya. Walaupun di masa dulu air memang apa kata dek dalam ada batu-batu besar. Si takut. Nang si takut nang rindu. Yang pada kini tu ni dapat air dah mabuk kau.
1: Betul. Jadi
0: ujung terpangkap palak ke batu.
1: Jadi suasana macam ni perlu kita teruskan lagi supaya anak-anak muda kini tu tahu keadaannya. Supaya tahu macam ni perayaan sesuatu perayaan. Si kisahlah hari gawai ke hari raya ke makan macam tadi makan tahun kah. Makan perlu juga ambak sidanya supaya sidanya merasai pengalaman mahal te.
0: Betul. Pengalaman satu lepas ya sidanya tahu orang di sekeliling sidaknya siapa saudara mara tu sebelah siapa. Kadang-kadang bila si digelumuk macam ya sidak cucu cici dia si tahu.
1: Betul.
0: Berpadu tak
1: alu si kenal. Benar.
0: Ujung-ujungnya macam kita dua tak nak mall pergi rumah yang tak tahu sama kerja. Padu tak sebelah bapak tadi beradik.
1: Benar. Boleh jadi
0: sebab no? lama si berjumpa.
1: Betul
0: lagi dah. Ada mbak pulang tapi si mau.
1: Benda macam ya lah. So, kalau boleh kita pupukkanlah nak.
0: Betul.
1: Jangan
0: diputuskan lah.
1: Jadi kepada kita orang semua mana-mana yang masih lagi berada di kampung yang mendengarkan kami orang di Info Espresi tu, terima kasih kepada kita orang. Betul. Sentiasa support kami orang di Migi FM, Jua Sarawak FM.

0: 1 Mei, kemudian 1 Jun, 2 Jun, 3 Jun, 4 Jun dan juga akan dibuka pada esok hari seperti biasa jam 8 pagi hingga 7 malam. Jadi kepada kita orang mana-mana yang terasa gusa, ada urusan penting, kena lasik mula awal-awal nak.
1: Mesti rancang awal-awal.
0: Sebab patut kita nangga esok-esok nang rami orang akan pergi ke UTC. Sebab lama gila tutup, jadi banyak urusan yang tergendala. Jadi awal-awal kita orang rancang perjalanan pada esok hari untuk ke UTC Miri. Yang antaranya yang Mul nak kongsikan selainnya juga, di mana Tok Ria adalah daripada Majlis Bandar Raya Miri, di mana sebagai usaha berterusan dan memastikan kebersihan serta kelancaran sistem peparitan di kawasan perniagaan, kerja-kerja penyelenggaraan parit perimeter di bawah bidang kuasa majlis dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 sesi sebulan. Jadi bagi kawasan Pelita Commercial Center, kerja penyelenggaraan parit perimeter bagi sesi pertama bulan Mei telah dilaksanakan pada 1 hingga 2 Mei 2026, manakala sesi kedua telah dijalankan pada 15 hingga 16 Mei 2026, melibatkan kerja-kerja di mana kawasan parit, kawasan rumah kedai berkenaan. Jadi pelaksanaan Tok Jua merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan pihak Majlis Bandar Raya Miri dalam memastikan sistem peparitan sentiasa berada dalam keadaan baik, lancar dan efisien demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam. Ya, antaranya salah satu usaha daripada sidak Majlis Bandar Raya Miri lah dalam mencantikkan Bandar Raya Miri kami orang tu.
1: Banyak sebenarnya info-info daripada Miri tu, Molo.
0: Benar, nang banyak. Cuma kami mesti cari dan gali lagi.
1: Cari yang penting lagi sebenarnya. Nang je benar. Sedar, tinggal 8 minit lagi kita tu, Mol. Apa kata kita terus baca dengan komen-komen daripada rakan kita di Facebook. Tapi sebelum ya, kita nak nanya Mol lagi, mungkin ada lagi info daripada Miri kena tu.
0: Rasanya ya yang terakhir tadi Mol kongsikan. Jadi kita bolehlah teruskan baca di Facebook, di Miri FM ada yang menghantarkan salam. Mul bacakan. Antara yang menghantarkan salam di Facebook, kita ada Sadin katanya di situ, selamat pagi Mol, juga selamat bersiaran di Info Ekspresi. Kembali jaga diri, jaga kesihatan semua pendengar setia katanya. Juga kita ada Masnah Alonso, assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan urusan buat semua pendengar. Amin. Saya hadir daripada Kuching katanya. Cuaca mendung di Kuching tu, tapi ada kesempatan kalau boleh nak dengar lagu cinta-cinta aja, istimewa semua buat hiburan bersama. Ya, antaranya yang Mul dapatkan daripada Facebook di Miri FM. Silakan Minas.
1: Kita ada daripada Adira Borhan di situ. Hai DJ katanya. Selamat bersiaran. Hai DJ Mul di Miri FM. Selamat bersiaran DJ berdua. Selamat cuti bagi yang masih bercuti. Selamat raun-raun sahabat. Layan jak salam di SPC. Tugasan untuk berdua. Terima kasih. Dan satu lagi daripada Rohani AJ, katanya salam kita dua, DJ yang paling kakak minat. Bengap hidung Mul, tahan hidung lah Mul. Katanya bila kita dua nangam, best kali si lejut dengar katanya ya Rabi. Bestnya DJ Mul makan tahun. Dolok pernah pergi sebenarnya masa makan tahun, terbaik ke lupisnya best in Sarawak. Mesti Kak Rohani AJ tu pernah pergi. Katanya nya pernah pergi dolok.
0: Jadinya udah kita belum. Kalau ada masa belum, kita pergi.
1: Orang kata tadi masih macam nak tahu lah macam ni cara-cara apa kelupis di pola sidaknya sebenarnya kan berbeza tengok. Ya sebenarnya mau tahu.
0: Kami pernah ngekot masa ya kami orang pola jelajah Ramadan di Bekenu lah nak. Kampung Bulau. Jadi kami antara ikat kelupis lah kak ya salah kena marah. sebab cara lah. Nya mesti diikatnya kan bersambung nak. Nya mesti diikatnya teguh. Kami tesi teguh. Tembus kau benda dari tali. Aduh.
1: Nya ada cara jemping. Ataupunnya melalui daunnya tadi. Nya mesti dilipat betul-betul.
0: Dah betul-betul. Masa ikat ya agak susah bagi kami.
1: Terburai lagi.
0: Hanya macam awak terburai lagi. Terlepas lagi. Sampai kami, malas kugi.

0: Alu betul asal dek tau.
1: Oh, eh. Tapi benda ya last-last dapat juga kami pola dia ajar makcik atik macam tu dang macam ni dang dekat atik dapat juga akhirnya jadi si jual lah saya fokus di sia sebab berjaya juga lah walaupun sikit je saya mula sampai 2-3 jam cukup lah dia ajak lah nak
0: kasih juga dah tapi ya lah orang kata tadi bila kita mula benda ya pengalaman juga di tempat orang sebenarnya munsi pia kita si mula mon jadi next kelas insyaAllah kami yang cuba.
1: Boleh. Kelak kita cari deh tahun depan bila makan tahunnya. Awal kami nanya kawan di sini. Yeah. Bila kelak kami berdahan kita.
0: Awal lah. Okey, ada lagi sikit lagi komen daripada Miri FM si.
1: Kalau daripada Miri FM boleh. Ada lagi yang mul rasa sikit tu yang mul nak kongsikan. Mm-hmm. Okey. Kejap ni Miri FM tu. Mudah saya kongsi tak nak
0: Nani.
1: Niki FM. Okey. Tak jap. Ada sikit tak daripada rakan kita yang berkongsi salamnya. Daripada Miri FM adalah daripada Abang Jemas. Abang Jemas.
0: Hanya
1: semada selamat pagi dan saya tengah melayan info ekspresi Miri FM dan Sarawak FM. Terima kasih Abang Jemas. Kemudian kita ada Doblin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ berdua. Ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serianto. Jadi ucapannya buat rakan-rakan yang mendengarkan. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ katanya.
0: Ya,
1: antaranya lah dua salam yang mul bacakan daripada Miri FM.
0: Ya, antara pengisian dan juga info-info yang kita kongsikan bersama dengan Miri FM dan juga Sarawak FM. Nampaknya cepat masa tu berlalu. Jadi kata maksud Sarawak Ina, alhamdulillah katanya. Terima kasih. Okey, kita terus dengan session kita masing-masing selepas tu. InsyaAllah. Dan juga dengan lagu-lagu yang terakhir kita nampaknya sampai pukul 11. Mall seperti biasa terbang ke tempat rimpun. Saya pun terbang ke tempat rimpun pulang ke sarang. Terima kasih dah. Lepas tu sini perancangan mall.
1: Belum lagi ada.
0: Belum tahu lagi nak ke sini. Okey, apa pun terima kasihlah kepada Mo dan juga rakan-rakan kita di MRM, terutamanya rakan kita di unit siaran luar yang dah pun menjayakan juga lah untuk program kita untuk Retok Nama Allah. Kita harapkan sepanjang cuti tu kita harapkan pendengar-pendengar kita dan juga penonton kita di Facebook Sarawak FM juga dan juga di MRM sentiasalah berhati hati-hati ketika pulang kampung ataupun pulang kembali bertugas ke tempat asal masing-masing.
1: Benar. Jangan laju derep yang gile-gile kepada orang
0: lain. Sambil-sambil menghirup udara segar. Jangan orang kata laju tok memang ikutlah kelajuan yang ditetapkan.
1: Betul.
0: Tapi kena ingat bila ada waktu tu musim kenderaan memang banyak bila pulang kampung, tapi kita janganlah potong-potong kenderaan sebarang-barang nak kena hati-hati. Kita semua malang si berbau.
1: Benar-benar. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami, nikmatilah jalan di Pen Borneo kita ya dengan suasana yang indah di tepi-tepi ya dengan kilometer yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah semua selamat sampai ke destinasi, okey?
0: InsyaAllah. Dan satu lagi Mol, kita nak mengingatkan juga kepada yang dalam kereta ya. Yang pentingnya bila sidak tu berbekal sidak jajan, dak keropok, dak air, dak gula batu, janganlah buang di melalui penjan kereta. Buka penjan, hilang jangan letis tangan keluar. Saya tahu di belakang kan lalu terkena kereta lain ataupun uang makin tersikal ujung-ujung kena mata. Jadi cuma mata si pemasar. Harap tidaknya mujur jokos lah perjalanan dari sini ke sini.
1: Betul.
0: Dan kita harapkan orang kata tadi dipermudahkan lah segala urusan tidaknya.
1: Okey. Sampai situ sajalah kami dua Rina menemani kita orang pastinya di info ekspresi. Minggu depan kita jumpa lagi.
0: Okay? Bye-bye.
2: Oh kita dah download RTM Klik si. Downloadlah kini tu. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Great pagi.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai,
6: 95.7 FM di Lambe,
7: 98.0 FM

Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Mula pastinya di pertemuan kita hari ini 4 Jun 2026. Dah masuk setengah tahun dan asyik berasa. Jadi hari itu hari kami semula menemani anda sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Okay, apa kita orang sedang buat? Kita kata mungkin ada yang tengah buka tutup, buka tutup, buka sihat habis-habis, buka peti ais nak roboh je asyik pada orang. Dan juga ada juga saya Nangga di media sosial. Ada mak-mak yang dah meluah makanan basah dalam es buk, dalam peti ais. 2 minggu dah top up baru. Gia juga jajan-jajan arum bulat sehari dah lenyap. Siapa makannya? Iyalah te antaranya reaksi kita di rumah. Tapi siapa? Semuanya untuk anak-anak tersayang. Sebab silapnya lah punca rezeki kita bertambah-tambah. Jadi si salah kalau kita pun nak membahagiakan sidaknya. So kita pun berkongsi menumpang rezeki anak-anak kita. Okay, bertambahlah dalam menghadapi hari-hari sikit lagi sebelum sidaknya nak mula sekolah. Arum pula ada 3 hari nak on. Hari itu ibu kira lah. Kira hari Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari lagi. Sidaknya bersama dengan kita. Lepasnya sidaknya akan kembali ke alam persekolahan. Nang gago lah kita juga dengan sidaknya. Jadi nikmatilah hari bersama dengan orang yang sayang. Mungkin ada juga petang tu. Si tahu nak pola apa aktiviti dengan anak. Anak bolehlah ngembak sidaknya pergi ke taman-taman permainan. Ngembak jogging kah. Main badminton kah. Berbasikal kah. Boleh. Supaya sidaknya dapat menikmati waktu bersama dengan kita. Ni alah kita kerja saatnya sekolah. Si jumpa selalunya nak oh. Jadi masa macam tu luangkanlah banyak-banyak supaya memori tersimpan indah untuk menciptakannya. Bukannya susah, senang aja boleh ditinggalkan sampai sidaknya dah besar, dah tua kelak. Sidaknya memang akan ingat masa-masa manis bersama dengan mak bapak sidaknya. Okey. Ya, antaranya yang Mul nak kongsikan kepada kita orang. Lepas tu kita akan dengarkan juga macam-macam petua. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada suku kaum Sabah tu, Lumanggat Oku Dika, untuk anda hanya di Geng Pagi Miria FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah serikan wajah. Bagaimana caranya? Petuanya sangat mudah dan ini telah diajarkan oleh orang lama-lama. Bagaimana caranya? Ambil embun pagi di hujung rumput atau daun dan sapukan di tapak tangan. Lalu berniatlah baik-baik untuk serikan wajah. Kemudian sapukan di bahagian muka sambil berselawat ataupun berdoa ataupun berniat yang baik-baik dan biarkan hingga kering. Kemudian basuh muka anda. Dan khasiatnya, cara ini akan menyebabkan wajah anda kelihatan tegang dan sentiasa bersemangat. Begitulah perkongsian petua-petua kita hari ini. Semoga petua ini dapat menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Moga bermanfaat dan selamat beramal.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, info solat bagi Zon 2 untuk 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Khamis. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.25 minit tengah hari ini nanti. Manakala solat fardu asar pada jam 3.50 minit petang. Solat fardu maghrib pada jam 6.34 minit petang. Dan solat fardu isyak pada jam 7.49 minit malam. Manakala solat fardu subuh pada keesokan harinya pula pada jam 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Iya, kembali lagi bersama dengan Mul pastinya di Geng Pagi Miri FM. Dah pun pukul 11.43 minit pagi dah mengakhirilah ya. Ada detik kita bersama ni. Tapi sebelum itu Mul nak kongsikan kepada semua pendengar setia Miri FM yang sedang mendengarkan kami, di mana kenyataan media mengenai Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 4 Jun iaitu hari ini 2026, laporan gempa bumi lemah di negeri Sabah dan juga Sarawak pada 2 Jun 2026 yang lepas, di mana satu gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dengan kedalaman 10 km telah pun berlaku di Ranau Sabah pada jam 10.36 minit pagi pada 2 Jun 2026. Dan juga gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 6.07 utara dan longitud 116.58 timur. Jadi gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Kundasang, Ranau dan juga Kota Belud, Sabah. Dan juga ini yang menariknya ya, di mana pada hari yang sama jam 10.33 minit malam, satu lagi gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dan kedalaman 10 km telah berlaku di Mambong, Sarawak. Ini yang kita terkejut sikit lah ya, di mana di Mambong, Sarawak, di mana gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 1.32 utara dan longitud 110.39 timur. Jadi gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Samarahan dan juga Serian, Sarawak. Dan juga Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini untuk mengeluarkan maklumat dari semasa ke semasa. Orang ramai tidak perlu bimbang, katanya, dengan gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud yang lemah. Jadi sila dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi Mobile Maps Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, serta hubungi talian hotline mereka di 1300-221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi itu antara yang agak mengejutkan kita ya, di mana berlaku di Mambong, Sarawak. Gempa bumi berukuran 2.9 magnitudenya. Jadi dalam kedalaman 10 km. Jadi kepada yang berada di sekitar kawasan berkenaan, teruskan berjaga-jaga. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau boleh bersiap sedialah ya. Kita tak nak yang apa-apa buruk yang berlaku, tapi kena kita sentiasa peka dengan keadaan yang sekeliling sekarang ini. Okey, apa-apa pun, sampai sini saja Mul menemani anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Jam kita ini itu pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi.

0: Kami serta pemansang menua di Meruan. Sabit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Puishan Madaka Budaya Penghidup Peranak Rumah Panjai dengan berat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangandiri mandang ke peneguh penyurakup rakyat di menua tu. Ia madah menyinyak bak program penemuai begulai ngau duta besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak bat ok Bab Bawang Asan Sibu. Ia madah penegapti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian kemega Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berterimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia madah dutanya sebab itu kalau ngatur penemuai ke Kuching Ngau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Ngau Sibu maya pengerami gawai tahun itu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia mega madah ke pengerami Ari Gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun aja tak mega ngerapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi Ngabang berserimbai ngau Ari Gawai Dayak terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikena ngurapit ke kaul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya Ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betulung. Kaban Kunsin Risi tak bukit sabannya ngelawak nanga paun, jukun, lubuk kelampu, ngau danau ngambil kengundang rakyat serta bergungsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang Ngabang yang megak meri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke diguna rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulai ngau raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuainya bergulai ngerami gawai dayak engau sidak. Program yang megak mandang ke semangat bersurakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengerami gawai dayak di Sarawak. Perengkang guna berpalan Transformation Menua Pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi ngau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyau kat 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC sampat berjalan tebiang tasik sebangan ke sebuyau jadi palan endur orang itu tiba tengah ke jalan jematan Batang Lupar 1. Tegalnya pejalan arus trafik RTC sampan begat nyau majak kiruah tinjadi palan ndur alih orang itu belalak sebedau nerus ke baru pejalan sidang. Nganyang ujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bakal selama nintiang hari 4 ngela tengah hari kita bergulai ngau pengari kami hari YFM Miri. Kita terus ke Miri.
1: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami YFM Miri. 如来算下来。
2: Ngena peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebung baka langit. Oh, ha!

0: Tengari ngau selamat ngelat tengari ngau selamat hari gawai nuju semua balap ringan hari tu kena 4 hari bulan 6 2006 bergulai ngaku Brenda Yotok ke DJB hari YFM Miri jadi tentu ya bala kita ke bangsa Iban agi nyambut pengrami gawai ada yang bakal ke hari tu ne. Okey jadi pian megat terima kasih megat ngagai balap ninga kita ke bisik ninga ke kami bawa ngelah tengah hari sana itu hari YFM Miri bisik megat bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergilah orang berengkah gawak baru ne jadi nyona berasai balap ninga kita bakal ke baru dah gawai gane nak berasai sana itu udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai apakah ke Sarito. Jadi balap ringa udah tu lagi kita dekat berkongsi ke gaya hari kita di pilih menua Sarawak.
1: Report gaya hari YFM Miri.
0: Jadi diperhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi dipelabak ke bisik hujan berapa iti tempat udahnya lemai tu lagi dipelabak ke bisik ribut ya ribut kudik di sekedar nua ngau diperhati ke di Miri tu tadi balap ringah tentu ya tengah hari tu tadi diperhati ke aku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul ni balap ringa laban tentu ya munyik aku berpun tadi laban sarito orang segi pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa ok jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringa kita di ruai benung capuah benung rami kelebihan laban sarito kita lagi nyambut gawai ni jadi nuju kita kena pulai gawai anang tu sati kita boleh mulai kami di YFM Miri jadi harap ke lagu dah disusun kami tu lagi harap ke terperinang jadi tusun program bakal selama balap ringa kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat maca pesan ke bisik di kirum hari YFM Miri udahnya pukul 1 pukul 1 setengah lagi kita dekat menyang ke temuai minggu tu hari bergulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran USTBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat mana yang ke program ke udah mujur dia tu inya hobi fantasi ma jadi kita sama-sama mulai kami di program awak ngelah tengah hari sehari tu jadi ngagai kita ke benung di rantau jalai berjimat maik kereta anang kelalu laju antik mutung tu lagi bunyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngaikan lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penat tu perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti berit sekenil nyu ngejuang diri mic penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita sama belak pengrami sama belak anang ngemai berita tit tak mana tak ke pulai diri ngagai menua kita ngemai balap ingat kita ini berita tit nak mana jadi kita nanti uli kita seliah ke utai pekanya jadi lekat kedua ceritanya balap ingat jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kita kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi jadi kita dekat perindang Siti lagu hari Henry Abin ngau Patrick Albert anang nindeng maya gawai jadi kita dekat ninga ke pesan tu dulu.

Kung hari ke Kamis bilia mere selamat hari gawai daya 2026 ngage semua kabang belayan. Besamping ngage ala tala disergal ngambe ke yang merekat semua kita ngau pengerai, penyamai, penglantang, penyeneng, tua limpe, panjai umur nak tendur. Betucuang baka bukit, ngebuang baka langit, nungkat neraja, tampak baka pandang bulan punama. Ane ngau ucuk kita ke buskola pandai dicunggai jari dua. Sida ke bujang aso bebini, sida ke darah aso belaki. Aku Vanessa Srawa, Kumang Srawa 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lanteng seneng nadayu tai ngawa, gerai nyamai na pedara renga. Betueh belimpeh, bado agi mensenang, bidiak lansi, ari tahun-tahun ke subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di Kirum. Kami di YFM Miri bakal ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarak bungai nyenyak niang uni anak ujang kena 5 hari bulan 6 nyenyak jam 8 malam lalu pengawak ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 nyenyak jam 6 pagi ngena acara semayang. Jadi pengawak tu dekadintu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju dengan menyadik ya nyak santi ya. Tamu Min Munah Sereni Jemaah Rakyat serta ngau semua kami melayan di rumah Adungan, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mediah, rumah juga Batu 12, bala di Sepaduk, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibu Jaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kemablayan ke ngelala niang uni anak ucang. Jadi penerang tik silia kita terus bertelepon ngangai Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau berkusung 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu, ini pesan rabat, datai Ari Regina nak rantai, top ke Indai Pian, dekat madah ke Pemati Indai ya, ini Agnes Jenai anak ngali, top ke Indai Jerin, top ke Bini apa ya, ini niang rantai anak Lidom. Jadi, pesan, nasa semua akan berlayan ke ngelala niang, datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kepemelayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, ngau semua kepemelayan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di Sengai berbala mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang tik selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina berkosong 13-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin berkosong 19-849-8747. Jadi pesan ke Siti tu datai hari tangu anak ikung tak ke Paduya madah ke pemati ucuk ya, Sylvester Ikuang anak Jawa. Tau ke ucuk tanguk, tau ke ucuk mawan, tau ke anak Jawa. Jadi niang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, ingat 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat di intu tau ke di Sengai bebala mayu di rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetang di Seratut kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6, ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak megah yang berhormat Tuan Friday Belik, udahnya dituju ngagai Senator pilih Peter Tinggum. Nuju kapal belayan sememakai maya rabat ingat rumah Spencer Biju lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, pihak megah di rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, pihak megah kapal belayan di Batang Sebelak, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebetan, pihak megah kapal belayan di Diso Seratuk, pihak megah di Banga Anak Ampoi di Suai, lalu kapal belayan di Kuching, Seri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kapal belayan kenalah dirintai keritok kenglaniang Sylvester Ikong anak Jawa. Ianya niang Sylvester Ikong anak Jawa tau ke dikangau ucuk tanguk, ucuk mawan. Jadi sama bela dipinta datai kediri ngesah ke penguat rabatu di rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratuk. Jadi penerang tisilik kita tahu bertelipun ngagai akik niang ianya kusung 111-998-2993 tau ke apai niang ianya kusung 13-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM ini nampak baru pesan ke bisik dikirim kami di YFM. Jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

0: Ya, Dina pun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tau. Yang dipesan tu pesan ngetas ulit data yang ditelma andrah anak ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya nyenyak ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apai Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratuk, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakar Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua raban hari gereja St. Thomas Bintulu ngau bala ke ngala begulai gawak ngau niang di sebarang arai alain dua. Ngau semua kemelayan kenalah dirintai di itu. Nyadi penguak ngetas ulit niang ngadan anak unya dekat itu di ngetas ulit kena 6 hari bulan 6, 7 setengah lemai. Ianya hari 6 tu alu dekat diatur di Not 38 Lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti silia kita tahu bertelepon ngagai telma antrah anak ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke sida sebilik madah ke untuaya inyak puan satang anak labang tau ke indiding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan hari nanga sebiru balih nanga entuau balih nanga gaat pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kebelayan bukai kenalah dirintai di tu. Jadi niang tu dekat di sungai di rumah Not 1234 di Taman Bian Hua Kapit. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6, nyenyak hari 6 tu. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke Robert Louis Nyangau nyenyak menantu niang di 019-827-5302 tau ke Gino Anak Mandin tau ke Richard Jimbo tau ke Apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tau. Jadi pesan Siti tu ianya pesan rabat data yang ridum silang anak Patrick Engkasan tau ke apai igat madah ke apaya Patrick Engkasan anak Antaba tau ke digat tau ke dikangau orang apai dum udah nadai malam 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ini yang dekat di itu Bala Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila lalu dekat dikubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, Ngau Kampung Lancang Serian, Ngau semua kabelayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan anak Entaba tau ke digat tau ke apai dom. Jadi kita dipinta datang ke rumah niang nyempu di Not 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi penerang tik silik kita terus bagi ke dom silang Patrick berkusung 12-669-1968. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat megah datang dari Jenny anak Latit Yina Indai Asun madah ke Peter Umpang anak Latit tau ke apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju semua kembelayan ke ngelalan yang kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Larry Singh ngau kabamblayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan ngagai Entabai, nanga sepituh julau, nanga serau julau, nanga meluan julau, nanga bekatan julau, pimega nanga taba julau, nanga ensiring julau, nanga ayam julau, nanga stras julau, stras ulu julau, nanga sejugam julau, nanga lasi sepemanjai jalai KJD Kijang, ngau kapemblayan di Miri, Sibu Kucing, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kemblayan kenglalan yang pita umpang anak Latin. Jadi niang dekat di sungai malam hari tiga, nyak tiga hari bulan enam, dinya kemari, ngau malam hari empat nyak serito di rumah berain nanga Bukio di sungai Merurun Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari lima, nyak pergila lima hari bulan enam. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke bisik cuma kami di WiFi Miri kita pemerintah dulu lagu ke sekali itu.
1: Aku Tobos Lobo dia kutub menerusi Satuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Kita meri selamat gawai ngagai kita semua.

Ya, jadi Napo baru berita pesan ke dua itik pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil entah balu apa ya nyak niang lang anak ugat atau ke apa itawi atau ke lari tua laki tua rumah Jacqueline anak renga. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke Sungai Lengan di Sibu, kemelayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kemelayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelan yang kenalan dirintai di tu. Jadi penguang ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam, ianya 6 hari bulan 6, kena cara semiang, ianya hari 6 tu, di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilik tak terus bagi ke anak yang pun, ianya Emilia Uyong anak lang di 011-3703-7018. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur, Ibul Sungai Raya Undup, madah ke Apaya Guntur anak Abul, udah nadai kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat pintu Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6, nyenyak Sarito, malam hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 6, ianya pagi hari 5 pergi lah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Miri, Melingan, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Pian Mega, Kaban Bayan Kenglala, Niang, Inyak Niang, Guntur, Anak Abul, Udan Adai, Kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penduduk tu, inyak pesan pesan rabat mega datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki niang Megi anak Latoy udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Ting Lalan yang Megi anak Latoy, kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin, kapal belayan berumah Patrick Libau Sungai Tanggap Nia di Pelasuk Sekerang, rumah Jelani Sa'ir, kapal belayan Batang Air Merurun, Batang Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuk Julau, kapal belayan Air Merurun Antabai, ngau semua kapal belayan kenalah dirintai itu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat Dianjung ke Pendam ayahnya Sarito. Jadi penerang ti silia kita tak terus bagi ke Ida anak Jais, ianya Ida anak Jais atau ke terus ngagai rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun. Jadi hanya meh sekedar pesan ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peringat. Jadi udah tahu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu abu lain ngau DJ Bana nya bekau ngau topik kita nya akta nagang produk insap ya. Jadi lebih lagi ngagai tu kira ke pesan maya gawai meto ambalap ningan eh lebih lagi laban tentunya maya tu tau ke maya pengrami tu kita nak ke madah semua tu tidak sekedar ambalap ningan nantinya mak kita bisik nginsap di ruai tau ke dinia lain nuanya tadi nanti uliah kita seliah kediri nginsap ruai meh laban kita ngai ke lagi maya macam utai ke ngai ke
utai dekat kita itu tok legit eh kelebih lagi kita benung rame maya gawai tu ne. Okey, jadi terus bungulai kami awang lah tengah hari hari pengelola program di Wife Emery hanya di Sarito bisi sekedap balap ringan hanya di bisiko. Okey, jadi bisiko kita ya pemisi maya gawai tu hanya di ni demo harap ke tahun depan pemisi aku ne bos. Okey, jadi kita ya pemberinan dulu setik lagu hari Raban. Hari Raban SKK Production ianya selamat angin tu hari gawainya di terus pula kami di YFM Miri.

0: Lemuai, Minggu tu. Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari ya peningah. Sekali lagi ngelalu ke bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami Pak YFM Miri. Kelebih lagi bawa program Temuai Minggu tu. Jadi di studio bergulai ngau aku Mr. Rodi Geoffrey, hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS Pengerai di Miri. Lalu ke penatai nuan, tuan, selamat tengah hari, nama berita.
2: Selamat tengah hari, Bana, terima kasih, mana berita aku.
1: Oh, jadi nama nak topik dekat baik dengan balap peningat ke tengah hari tu, tuan?
2: Oh, ya, Bana, keledak merek selamat tengah hari megak guys semua bala peningat ke bisa bergulangin tua sari tu bana. Jadi topik kak di pejurai aku bekat tengah hari tu nya bekawa ngau atas 852 di kumbai ora atas kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Jadi atas tu bana siti atas ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 bulan 10 2024 tahunnya kemarin. Kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru hata tu bisik 28 itik lah palan ya ke udah di GZ nak tahu nong insap nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 bisik 19 itik palan nak tahu nong insap tang ba hata ke baru tu bisik 28 detik nambah 9. Jadi antara palan ke natau no nginsap bisik di dalam senarai 28 detik tu nyengkawam semua pusat hiburan bakap pub karaoke natau no nginsap dia tu tu kebarunya nengkan kenyak dobi natau no nginsap no kita bercuci ngeriang ke garik nah berbasuk garik.

0: baiknya. Semua kedai KBC ikon baiknya, kedai gunting kini, salon, atau ke kedai nama garek kini. Nanti KBC ikon sikit nak tahu nunginsap. Atau ke kedai runcit nak tahu nunginsap, nanti KBC ikon. Ke nombor tiga KBC ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun nak tahu nunginsap dia tahu. KP internet pun nak tahu nunginsap. Kuasaan latihan himat negara sebab tu bisik tu di baru ha peraturan-peraturan kawalan hasil pangkau temakau dia nak di diketu ke atau di ayan kura baru dalam senarai 20 dua nak tahu nunginsap. Kelimpah hanya semua dua kerja bangunan tempat kerja banyak kena workshop tahu ke nama-nama bangunan lah dua kita itu bekerja.
1: Nak ngira perintah ngau private.
0: Masuk dua tua nyuci kereta bangunan tempat kerja kena kilang tahu ke namanya nama-nama dua lah. Jadi dua alai orang bekerja. Jadi ke nombor 9 tu menara cerapan tapak perkhemahan atau dua nginsap dia tu kelimpah ke hari kelama maka kawasan klinik atau ke hospital kedai makai bangunan hentian mengangkut bas kau dua tu ngambil basnya palan dua tu ngambil nurun atau ke
1: Nanti bas.
0: Nak tahu nunginsap semua sekolah, nak tahu nunginsap shopping complex, stesen minyak, nak tahu nunginsap magangnya dia tu. Jadi bisik 28 detik. Anak nak ingatkan dua-dua tu lah. Jadi menyai kami berjalan ke pengawal nangkap orang nginsap tu. Lagi megak mensiam mengkang nginsap lah. Tajak pun suar digerah di pada. Kelebih lagi buat airport. Paling mayuh ditangkap di airport dia tu. Jadi engkau mensia tu saruk. Engkau ngumpai di terminal aja. Di dalam bangunan aja deh. Nak tahu nginsap. Tang kebenarnya semua kuasanya nya kaum dua tua pakian kereta. Nak tahu nginsap. Nya kebuah nanti dia tu nuan medak di airport Miri Bana. Mayuh sinis. Papan tanda larangan merokok bisik dipasang. Yang kau ambat dua tua pakaian kereta. Nak tahu dengan sap, nanti kang isap pansut terus hari kuasannya. Hari kuasan airportnya. Ke hari bangunan, kuasan airportnya termasuk hari tempat pakaiannya. Pihak mega nanti tua tu nginsap dalam kereta. Tang keretanya pakaian by port. Cermin dibuka pun salah. Bahkan di hospital lah. Bukan di dalam bangunannya nak tahu nginsap. Tua pakaian kereta berkuasa hospital pun boleh ditangkap. Lepas nuan lagi dalam kawasan hospital. Bekanya megak berkuasa airport tu tadi. Sama ngau bangunan kerajaan upis perintah. Tua masuk kompaunnya sikit nak tahu nginsapnya kuasanya.
1: Aku ingat sebab airportnya bisik.
0: Palan nuan nginsap.
1: Palan khas kedegagak nuan nginsapnya.
0: Ya amat.
1: Dia tahu dia tuan?
0: Dia tahu dia airport miri nadai agi. Dia megak airport-airport bukai. Di seluruh Malaysia atau Semina beberapa buah hajak airport ke bisik zone Morocco tau ke nur disedia kena orang insap ianya international airport ambil kebanding baka KLIA tau ke KK airport bisik disediakan palan orang insap nya pun mid nur lah. Jadi bala mayuah bisa terbaikin kia ngena biluan tau nanya orang diput dini palan nong nginsap bisa disedia tau kanadai nalah tuan nginsap sengapa di saman orang jadi hukum dia tu pun besar ukai bekas ubah.
1: Jadi sebenarnya tuan ngena hukum tu tuan jadi mai bala peningah tu belalak dulu merindang sidang lagu kudah dipilih tuan ke sekali tu jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih peningkat kita benar-benar ke program Temuai Minggu itu. Jadi temuai ku ke tengah itu hanya Tuan Rudy Jeffrey sikap pemasai ke gawak bau pis pengerai di Miri. Jadi itu pulang lagi sama anda Tuan.
1: Oh.
0: Jadi begini kok tidak ke kena tangkap kita tu. Berapa nak sama dia tu?
1: Ya, berkawan nilai compound ke ditawa orang dia tahu ah. Nya agi mengkam 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru hata di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau bisik diberi pengurangan 100 ringgit dari 200.5 ditawarkan 100 diskaun semina maya 150 nya nanti tidak bisik mohon merayu agak rayuan lah diupaya pengeraitan dia tu nada agi start hari 15 bulan 10 2025 tahunnya kemarin nada agi tawaran compound diberi agak semua mencia mayuah banyak kenuan tu tarik orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas orang tuai tau ke ibu tunggal dia minta maya penuh 250 tawaran compoundnya. Jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price saya RM50 aja. Tu sidak ke biar sekolah tahu ke orang ke baru umur 18 tahun ke baru.
0: Kira 200
1: 50 lah sidak tu.
0: 50 aja.
1: Bukainya tadi 250.
0: Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh ada break 2 bulan. Kan dia tahu udah diangkat sebagai ata tadinya. Timpuhnya di pandak kurang sebulan aja. Jadi semua jako beka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahu bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak bayar dalam tempohnya ada tuan.
1: Nanti compound nak dibayar dalam tempohnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pi pengerai telefon tua tua pun nak ibuah ke panggilan teleponnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke mahkamah. Ya. Nuan ada uliah mayalnya di pi pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Kada boroh kuasa upih pengerai agi nya. Tepu lain agi magistrate nya letak hukum ni pemayuah nya aku nak boleh nyebut di tau ang. Jadi nya kebuah manusia mayuah dan sak lah. Lebih agi sida kalau kena tangkap insaf tu banyak kenuan boleh maya dalam tempohnya atau kena boleh mesti madah dengan UPS pengerai minta di nama kita minta di beri tempoh penjaga kah seminggu ke dua minggu datai kenuan boleh maya compoundnya tanya nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tahu UPS pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya ke bedaunya di perancangan natai lebih agak sidak ke udah lama lebih hari tempoh sebulan atau kan 2 bulan sampai maya compound sebedau kami ngeluarkan samannya dia minta datai ya. Bak ni dua upis pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh maya compound tu sana dalam bentuk debit atau ke kad kredit. Jadi ke dia tu upis pengerai pelilih menua miri atau ke di ni dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi. Sedak kaget nerima dalam bentuk debit atau ke kad kredit lah lebih maya kita maya lah. Jadi bala kena ada kad bank tu atau ke kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertai lah ke upis pengerai adanya kita mereka kes kena nukal duit ku dari pansuat
0: nunsuang si dayam
1: nunsuang si dayamnya tadi jadi ngai kita lebu datai kupis di dini upiah pengerai maya kak maya nak keh pindah dia terima nalah kita nikal baru sebiah ke kita hari menop sisya lah ke jauh. Jadi atu atu ke delta hari kami ba siti-siti upiah tang delta upiah besar itu maya nak cara kat atau ke dibet kat tu tadi.
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpu ranau tua minta nuan nibar ke Jacobson ngagai balap peningat tuan.
1: Okey, terima kasih ya bana. Jadi sita pesan ke penudi area kewulah. Dau tua ngabis ke program tu bana. Minta mensia mayuah lebuah maya kena tangkap orang penerit adat ari upias pengerai tu. Baca kau mana? Temu tua tu salah tadi. Ngaku ya tua salah. Ana yang laban sida. Ana merik jaku jai. Ngagai semua penerit adat tu. Jadi ana yang tua carut lah. Ngau sida tu tadi. Udah ke tua tu kena tangkap nginsap. Nu carut ngurang ke benung ke benung berjalai ke pengawak tu tadi. Jadi pihak mega nanti tua ngai merik kerjasama tu pun sitik penyalah. Tau kena tinggang section 186 tu malang penyewa awam menjalankan tugas atau kanun kesiksaan tu. Jadi te tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu. Tau di kena tinggang section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah. Manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau ke dua-duanya sekali deh. Tu di baru kanun keseksaan tu section 186 nanti tu atau ngai mereka kerjasama tau ke mahalang penyawa awam menjalankan tugas tu lebih sudah berjalan ke pengawak namanya keliku ngelaban apa semuanya tadi sampai belayak tu. Jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Sri Aman contoh ya ba IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu diau dini break melumat kebetul gawak dini break melumat kebetul lah nemu telefon nanti semua tu nak ingat mai tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address derimpu tau telefon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai taman nanti tua amat-amat nak ingat tajarai ke tua nak ingat pemana tua diau di bak rumah ke dua tua diau di atau tentu tua nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau ke luar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida atau ana lagi lebuh tua nyebut nomor IC tu jadi kami di upah pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul nak IC kena sebut nuan te nuan madah nama nuan sano nomor IC ano lebuh orang naib ke nomor IC tau ke nomor tinggi nuannya by appnya kali pansut nama orang bukai nama Cina atau ke nama lawat nuan tau dituduh mereka melumat pasu je tadi nanti pegawai nyeka jadi tu pun sitik penyalah mereka melumat pasu tu baru hatta 574 tu tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau ke dua-duanya sekali jadi nanti boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat ya kebetul lah agak pegawai penguat kuasa lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat eh penyalah bakal munuah ngerumpak orang minta nginsap aja jadi pinta aku mesti menyuah lagi nanti lagi kak nginsap di kedai tu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang luai dari bangunan kedai nanti orang menyuah jauh lagi gitu lah. Jadi bisa sekedar lebih banyak kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala nong nginsap kan dia tu mesti menyuah kukam ada kuasanya dia kena okey di baruah kami laban tanah semua jakut di kedainya nuan minta tuan empu kedainya dia ke tepalan nung insap pun ukai pengawak ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya mayuh menyebut jakut bunyi nyak lah lebih maya kita jalai ke pengawak tu jadi nengkanya aja hari aku bana
0: ya nyala ya peringatnya nak aku mari kita mendiang ke program temuai minggu tu terima kasih sekali lagi ngagai nuan tuan Rudy Jofrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peninggal mayu kelebih lagi dengan gaya sidak ke ngin sabta tuan eh?
1: Ok, terima kasih mana.
0: Jadi ngonya mupa kami, bye bye.
2: Ya, jadinya balap ringah jadi nya City Info ke dikunci hari Tuan Rodi Geoffrey udah kunci ke akta atau gangin sabda dia. Jadi bunyi ko ya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu nenek. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari sida tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar hari mahkamah tu tadi kira ke nyum sai ke kesnya ne laban nak diibuah ke saman ke di pansut ke sida tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke penguwa bala baka dua belah pihak tu tadi. Jadi anti uliah siapa ke kalau kena ke, tangkap insaf tu tadi kira ke PM-PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lengkap ke dulu topiknya balap ringan. Jadi sekali lagi mari besar terima kasih bagi semua balap ringan yang sudah mulai kami bawang lah tengah hari itu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi bak kita dekat menyang ke city program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang city lagu. Jadi city lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada. Jadi tentu ya terima kasih moyang-moyang ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ngagai rumah panjai sida ya. Kelebagi ngagai sida di balagat-gat dia ne. Aku udah besar ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita bukulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey, jadi terus pula kami bawa ngelah tengari tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan ke sekali tau.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiru tu ariaku Marilyn Dina, ana Alisius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa YFN Miri.
1: Tapi bahasa, ngagai semua bala peninga, lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai. Musim kemarau tu apinya musuah ke nadai milia sapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah alai nuo diau. Anda ngeliat ke reta tekira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke wire kita maruan mana. Dia megak anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirut tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngiah penusia Malaysia. Begulai ngau YM Miri.
2: Selamat hari gawai Dayat. Aku Mami Gojer.

0: Jadi udah tahu tadi kita dekat mendiang ke program pentas hobi pentas sima asiko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis bilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita mendiang ke program pentas hobi pentas sinema 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
3: Alhamdulillah, sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
3: Betul. Hari itu cuaca nang kaca. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
3: saya rasa bingung nyawa saya tu. Saya salah stage ke apa?
2: Betul lah kan?
3: Sebelah siar, sama dua. Oh betul. Okay, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1 di Suai.
3: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
3: janji
2: betul,
3: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik bukan radio aja, tak boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua ada.
2: Macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan. Depan banyak lagi kosong. Cuaca hari itu pun okey, cuaca hari itu.
3: Betul, so, alhamdulillah. Selain dia juga nak fast, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
3: Instagram, Twitter, tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
3: Media sesawang kita www.mirfm.com.my.
2: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fanta Cinema.
3: Kena dikit berpeluh.
2: Panas, kena spotlight tu.
3: Hampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
3: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur, kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa?
3: Penyanyi
2: Wan?
3: Tepatan tu, Fas. Maria naknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Ya, Rabi. Malam tu ada si nyembak lagu ya malam tu?
3: Si tahu lah aku kalau ada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson, lagunya?
3: Ricky Anderson. Berkikis bulu
2: betis. Seminak
3: duduk berimbai.
2: Betul. Ya tak hek lah. Akan dibawa.
3: Legih ni kita diingat ya berkikis bulu betis. Untuk kita akan diingat ya. Sama-sama kita
2: pocok-pocok.
3: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu, ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
3: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous lah. Mana-mana sampai ke Semenanjung tahu lagunya.
3: Yalah, di sini-sini event nak si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok
3: Bak kata orang asal dia dengar lagunya nak orang mana lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di signature udah sebagai Sarawak song. Lagunya ya, Teh.
2: Pia
3: amat kau. Dah pula. Nanti kita diingat anak. Dini. Nanti kita scroll-scroll TikToknya, Facebooknya kan. Nanti kita meda anak. Mayu orang ada. Bekikis bulu betis. Nyari Sarawak aminya.
2: Nyalah kan. Berapa saya orang nanya lagi siapa ya kan.
3: Untuk amin kita nanti ke Pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
3: Siapa anak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya, handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya belakang tu.
3: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepi ke jari, ngadai.
4: Ricky Anderson.
5: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026. Dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam, kena kita berperindang malam tu. Beberapa titik lagu Iban, kena kita berperindang boleh ngaku Ricky Anderson. Sekali tu, kau titik lagu keterubah, lagu kerbin nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

Kena kita muka seri kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita kedua. Setelah lagu ke nama Raja nomor 2. Kita tuju ke kawan-kawan kita ke Baru Datang sekali. Selamat.

nomor 2. Terima kasih. Jadi yang ngarau semua kita berpindang teringat lagu dobah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kalau kita bergulai sampai ujung program kita lagi 8 program kita lagi panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga. Satu lagi kita terus ngau program kita kebuka. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu Lama.

0: Terima kasih yang menteri Siti lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindah di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama mana kita lepas itu. Oke, back to MC sekali lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Oke, ya, ya. Topik kejari kakak Ricky Anderson. Nah, mah cukup pemayuan bunyi suara malam tau. Bukalah pentas hari itu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama, iaitu S1.
1: Bukan.
2: Lain.
1: Okey, kita persilakan Andrew Balan.

lagu, terima kasih. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, oke? Okay? Yang di belakang mesti dengar, boleh ke depan lagi, oke? Okay?

0: Oke, terima kasih. Kembali lagi akan berganti dengan Dara Hena. Oke.
1: Itu dia Fas. Kita dah berhibur bersama dengan Andrew Valan.
2: Itu dia. Okay.
1: Suaranya nak kaca habis. Suaranya nak serasa basah. Mun saya tu buat lagu macamnya tadi. Saya suka dengan mbak lagunya Etek. Lagu apa nama sikit lagu nombor 2 Etek?
2: Enmesh Kamaleng. Enmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh.
1: Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa. Lebih kurang.
1: Cinta aku bukan.
2: Bukan. Okey. Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak Bahagian
1: Miri. Ya, puas. Persatuan Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pemain Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Jadi kita persilakan Dara Helena.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okey. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Darah Sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Okey, cumalah.

Itu lagu joget kita, joget ayak sigat ya. Nak joget. Oke, okay, nah. Oke, okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nang main lagu to. Tuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebayang lagu ke Jiklin Victor, kita rakyat menua kita Sarawak di to. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban. Ha, tapi zaman-zaman Gen Z, teh nak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantasy Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur, okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir, terimalah. Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tapi kecari kakak Andrew Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperindah kita dengan Andrew Balan. Amat mayuh peminat ya, nih. Tapi kecari kita, ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Wira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 980-981-950 di Megahat Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Dan juga kepada pengunjung-pengunjung Wan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngagebala kita ke benua live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Lepas hari itu hujan, nangawak first day, hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright, cuma meh lagu rekuanya pengrindu kilat.

nya tadi lagu pengrindu kilat, lagu tuh lagu jaku ajar selalu didingal kita. Ari meyet sampai kita ke udah belaki menya lagu tuh maya ngajak kita ke nembe aneh yang pengrindu kilat ke maksud tadi sekejap bertemu lu jadi tadi nak nanti anak kita kan ngajak anak kita baik lagu darah tuh berdepan anak kita oh jengke siapa yang di sana sana tuh yang di sana tuh kalau ada macam ni jangan simpan empas macam ni buat macam ni sikit bakal keluri sikit. Oke, jomlah linting daun.

0: Yeah. Mayuh gak ketiwan hai kelagau. Mayuh gak ketiwan hai kelagau. Terima kasih ngage bala kita kedada tep mega pia mega. Terima kasih ngage bala ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Terima kasih pula ngage MC kita DJ kita yang handsome handsome.
1: Siapa nak dengar hari tok Ricky Anderson lagi?
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, okay, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih buat terima kasih ngau Fast lalu ngau Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agak malam tu mega. Okay, seminar kita aja teh Mayu bala-bala orang besar-besar orang kok kuat dari TM di sini tu. Pengurus ATM ada juga Encik Saiful. Terima kasih tuan dalam perjumpaan kita juga. Kita mega orang lama tu. Bos tu Mr. Simon. Kita mega bisik Pak Jojo. Kita mega bisik Bana Jimat, kita mega bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita ke bisik kau kita dito. Pian mega kau bala komiti kebukai ke bisik sama-sama kau kita berami malam tu. Kalau bagi puas ke bisik kau kita. Okey. Terima kasih tu lagu kepada nama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima kasih. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih bagi penonton-penonton TikTok Media FM. Sudah ke bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih yang aku dah merit love jangka aku dah Mayu hamai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi semua bola kita ke bisa datai malam ntar. Mudah-mudahan Media FM bisa kata program besar tim air ke karatai itu lah. Okay? Jadi sini lagu kemudian ini. Sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu, lagu peminta hari MC kita tadi, sepuan tadi dah balik dah. Asyik. Dengar aku pecoh-pecoh dah lagi. Okay. Jadi lagu tu, mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu, aku umur hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 bulan. Lalu kau peluang tu, ngagai kita ke bangsa Dayak. Nyambut gawai Dayak sekali tu ngau pulang tu kumrei selamat hari gawai ke semua ngarap ke semua kita kayu guru geranya maya bersambi ke kita lantang senang bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey, jadi terima kasih Mayu ngagai persatuan usahawan anak Sarawak puas sudah ngambil tak ke merindang emai aku sama-sama kita berperindang. Jadi bial berkikis bulu betis kena kita berpocok-pocok malam betul ya sama-sama yang spotting boleh anti nak lagi nak rai-rai miri di tengah kau aneh malu kita di miri di tu aram kita pocok-pocok di tu dah mayu siku dua apa mam eh Safwan jom silakan jadi kau tahu terima meh bial berkikis bulu betis kena kita berpindah malam tu jom aram kita pocok-pocok sama-sama semua ya, terima lah bial berkikis

0: Kawan-kawan, selamat malam ini. Terima kasih.
1: Thank you, Puas. Yeah.
0: Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.
1: Tepuk ke cari kakak Ricky Anderson. Just support.
0: Thank you. Terima kasih.
2: Aku Terma Sandra Umban, anak jagan. Meri selamat hari gawai. Ngagi semua peninga YFM Miri.

Ya, jadi ya, mulai aku baru balap ringan. Terima kasih hai kita semua. Balap ringan laban lagi mulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi kita ulah ningga ke program pentas utama atau ke program pentas hobi Fantasi Cinema 2026 ke mujur diatur di Permai Jaya Miri tu. Tadinya dia kita ulah ningga kita itu kudah merindang Nyori Anderson darah hina ngau juara cetak kenyalang ianya Andrew Ambala. Jadi tentunya balap ringan udah ngatai ke pesan rindu hati kita atau ke pesan gawai udah di udah ditinggal di Facebook rasmi Miri FM. Jadi aku terus baca segera pesan minta ampun ti segera pesan tu tadi nak sempat dibaca laban nak berasai jam kita dia tu udah 2 udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ke coba tu Ari Kennedy Ama aku yang selamat tengari panas kami di kampung tu Tunku Abdul Rahman Lambia aku yang selamat hari gawai serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Jadi tu hari James Pengiran, selamat hari gawai DJ, selamat hari gawai memegat dengan kenduan James Pengiran. Udahnya tu hari Jessica Itan ku ya, selamat tengah hari DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya, nuju DJ kesayangan sebilik ngaji ke gerai nyamai lantang senang nguan menua ku ya. Udahnya gerah mudah boleh rezeki hari ke udah ko ya. Oh ha, ha tu hari Jessica Ikan Itan jadi ko ya baawak pesan rindu hati tu minta debak ke lagu seperti yang bungai jarau hari penyanyi Ricky Anderson ko ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Jadi tu hari tu wah jemat, selamat hari gawai aginuan ko ya DJ. Terima kasih tuan jemat. Jadi tu hari apa yang lembai ku ya, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal minta tebak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang main gawai tu mai orang sakit ne, lebih nyu belaban sidak ya. Amaya gawai tu jadi ku ya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai hari Achan Ngosulin dikena merindang orang ke ngelala ku ya. Jadi tu hari James Anyau ko ya selamat berjalan ke pengawak minta nuan depah ke lagu kena merinan rimpu tuju dengan Mary Ul Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibramat Akib, Lina Bugis, Rosliau ngau kebukai kebisi dirintai di tu hari James Anyau ko ya selamat gawai. Terima kasih DJ sama-sama James Anyau. Jadi tu hari Nicholas Stress nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya, selamat hari gawai. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Jadi tu hari Hillary Jones, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti hari Tasik Labuan. DJ baru datang no gawak aku ya, dah ke cuti, dah ke cuti ku ya minta tambah ke lagu gawai hari Ricky L kumang gawai ku ya dituju ngagai kami serumah di Jaka Sarikai Arab Sida Besik Nangkuang asai ku nyangkuang ku rete mai giling tikai nama ribu lanto nuju DJ Arab gerai gerai lantang Blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi tu hari Annie tinggi ku ya. Selamat tengah hari, selamat gawai. Ya, panas kami di Selulah Betung minta debah ke lagu Nadai Guna. Tetan lagi hari Jacqueline J. Aman kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey. Jadi tu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu hari Ricky Anderson dia kena merindang semua peningat wife Emily bakal ke tengah hari tu. Harap ke semua tak merindang serta selamat hari gawai Dayak ko ya. Tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi. Selamat ngelari DJ ko ya. Selamat hari megat ngeduan Sindon Edi. Ko ya selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari Lubuk Antu tu minta lagu gawai Aib Mata hari gawai hari Melissa Francis. Lagu tu dah ditebah tu tadi Sindon Edi. Ko ya minta merindang. Aku nak merindang Dream Po 7 ngagi kiri bot WK Baja Bulan
Pagari ko ya Rosin Gunyao, Stemos, Steffi, Melibu Martin, Peter Tingkau Gujan, Michael and me Wellington ngau kebukai ke bisik dirintai hari Sendon Eddie tu api mega kena merindang semua YFM Iban ko ya. Oh terima kasih Sten Sendon Eddie. Udahnya tu hari Dublin ke Mina bisiknya apa kita di YFM ini ne. Jadi tu hari Ucu Chong ku ya, selamat ngalari DJ, selamat berjalan ke pengawak, selamat gawai hari hari keempat ku ya, panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zek Ming, hari Zek Ming hari seratu, selamat tengah hari DJ Bana ngau DJ Brenda, sari tu seminat DJ Brenda aja. Okey, hari kami di seratu tengah hari tu panas ko ya, salam ngagai balap ringa ke Meniang Radio bakal ke tengah hari tu hanya ajak DJ ko ya, sama-sama Zek Ming. Jadi tu hari Zerina Sendai, ko ya selamat gawai megak. Salam hari seratu nuju semua orang tik lala bakal sidat Zila Hani, Syasha Amanda, Mary Ubun Martin, Sindon Edi, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, James Anyau, Michael Serit ngau kebukai ke bisi di mention nanti tau di Facebook Mini FM, pesan nuju semua harap ke gerai serta muncul dalam semua apa ngawak ko ya. Jadi ko terus baca ala banjam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi tu pesan hari kawi kurus. Kawi kurus ne. Oh, kuya selamat hari kawi dayak. Kuya selamat menjalai ke pengawak dengan genuan DJ. Oh, kuya Brenda yo segmen ngelah tengah hari. Harap genuan diau dalam penglantang ngaji yang kayu guru gerai nyamai. Lantang senang wan menua boleh kecemerlangan berpengawat diceburi kuya. Terima kasih ya kawi kurus. Panjai mana mai pesan mai hari gawai tu hari kawi kurus ni kuya. Yang mengetuju yang agak semua kawan belayan tik lala minta nembah ke lagu sebarang lagu joget mai hari gawai tu. Okey, terima kasih ya kawi kurus. Jadi ke Siti tu hari Richa Unop ku yang selamat ngalai hari DJ, selamat berjalan ke pengok dengan genuan bedau laun menit selamat gawai ku ya. Minta nuan nebah ke lagu hari niang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena menindang kaban Facebook ke selalu nuju pesan bil bala petunggal ngau peningah semua pesan harap ke terperindang. Thank you DJB ku ya hari simpang Simunjan. Okey, terima kasih ya Richa. Jadi pesan ke penudi tu hari induk Kenawit ku ya, selamat hari gawai. Panas kami di Kenawit itu, nama berita orang Kenawit tentu yang Kenawit mayu macam pengerami ke bisi datur datuk ni. Jadi minta tembak lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ku ya, kena merinang derimpu kaban Facebook Miri Ubu Martin, Lina Bogis, Emilia, Amy Richard ngau kebukai ke bisi dirintai itu. Jadi ngarap ke ku ya nuju genuan darah baji ku ya. Terima kasih ya tu hari induk Kenawit ku ya, harap ke semua kita terperinang. Terima kasih DJ, sama-sama ngadi. Terima kasih Kenawit ngau amrit selamat

Untuk tadi bisi balap dengar kita agi rami agi oha oha me jam detone ne. Bisi segera bala kita sebuah tu tadi tentu ya pulai ke sarang lamam pila orang berengkah agawa tang bisi ke segera tu tadi asaiku ngai rugi ne cuti alu seminggu sidayang laban ngai rugi aku lebih agi laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja hanya di nana salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngo diri sebilik kelebih lagi kita udah lama anak bergulai ngo apa indai kita bala kabam layan bala pangan semua bala ini bala akik ne tu meh maya kita bertundik bergagai pengrami gawai daya bakal ke tahun tu jadi bala peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di YFM Miri. Jadi ngau peluang tu sekali ada lagi aku dekat besar terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua ke bisi nyambut gawai dayak tahun tu ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai gak kita pulai ne laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai gak bertemu bala kita tang bisi pengrami bukai gak ni nemu rezekinya gak kita ganti ba hari gawai bakal ke tahun tu ne. Okey jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat mulai ya di Miri FM mulai ngau DJ ini bungan lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi udah kepekepai jari ya dia deh. Sigok kawan aku tu orang kuat tu ada macam-macam kita oh. Ok jadi pukul pemegang pukul 3 kita ada mulai ngau kawan kita hari YFM Iban di Kuching tu lagi jadi Datuk aku lekat ngau kita sitik lagu hari Johnny Aman ngau Angela Latajua diberi nama Anan ini yang maya gawai okay? Jadi kita betul ni bergagai tadi Anan kelalu ambil hati kita yang bergagai okay? Jadi terus mula kami berawak minggu baru. Selamat hari gawai.

0: Radio Kenyah, singgat-singgat tau, bemong kejai.
1: Untuk kita sama bela jaga pemelingkuan ngau pengerai diri empu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau diri empu. Pihak

Belahina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Meluh dahin sayur kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayur kenap mentamai dengan hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayur ala ageh ala noh lang sayur dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemuriban ni matoh mandawan ni lah ok terasa kenap man Tuhan lah ho abis ni hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya manita melangginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawantam Pak Antu.

0: Okey, masalah vi dah mau segelar mani tamlim kini tampu jo peji alam program tamalang kedua ihati PDK peji dah hing kelo peji dah ke DJ Baun. Jadi unah lo mau ke sukena mendij yang alam upah pani tamlim mato ma puku na 22 baluadau atang puku na telok lovi anidi. Okey, mani tamlim poke pido ama inai la tehno tu aja ka ani. Dani hanapat 26 Duma 2026 delahu Dani iha tiga te daupat. Jadi manita menatah kucing serian lunduk bau kodang pejoh peji kelihir do kaya mir FM pakai frekuensi FM G90.G delahu FM G90.G.tusu. Jadi manita malanteh ada lehudik kui namen kelo alanteh telang usan lemting apo tutoh belaga delahu menkeleng suma napasan miri kodang kelihir Dado Kaya Mira FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okay, manita melatih pasal nayak miri kalau dan keleng hira dokaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan low FM pita nesayak puan kusung. Nah, pelahu manita melangih pun My TV makhluk hadau ni penjidahik ngejeloh channel My TV tusu ji kusung. Nah, pelahu manita malang te Facebook lahu kalau dan penjidahik ngejeloh live hapesh redo kayan dahi makhluk lahih pun internet alang tua kalau dan penjidahik ngejeloh loh radio online tam norepah RTM klik. Dahin menadik upah panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan tresido i hati halam Yesus layang menuh lim lim. Daimon onin aku sengkritam tekeleng hiji lagu ala kenan rosana urai i hati halam kuma telang usan.
1: Belaga dahin hat telang usan paket pak di SWG.

0: 네.
1: Widya, teh tu alasin piti-piti ende, teh nusuk tu, oh masuk nah piti-piti ende ah.
2: Baten lah, aku ipa uji nusin ni.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hineng basong kajo ha pasar dek ah.
2: Bu, ikat ni, melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu apa dah. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pakai. Bayar apa dong melek po?
2: Jan, hade yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek, hade ket sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
1: Ai, marong kah kurib nan?
2: Jah, saya oke ka ujam nan kah? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hade sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.
5: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji kita.
6: Okey, masalah vi dah mau senglara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu oleh kena rosana urai ihati hata lengusan gina lagu ni dang paha panitam lim wina maklo bake-bake alang tehno tua jaka ani. Okey, dah hina lahu manitam lima tini aku nak barap lalau ano program PDK megat tepat ada bulan 6 Duman 2026. Tino pukul na telok puluh minit naai tanpa ji alam segmen surat dengar. Mat ohanan hanaku sang basa lung doa ni alam sejarah menitam lim pukul 4 lebih itam peji alam segmen ngelarah jaki. Mat ohanan itam peji alam segmen adat asen hati alam pukul 40 minit. Pukul 4 junang hanitam tekelenghi dengah lebih alam pahamu meredo kaya namiri FM. Jadi man ohanan hani tampaji alam segmen dengan man hawang dale. Okey, man kelalan teha kucing seriana lunduk bau napalah huma kelo bake-bake ala tekleng hire do kayang pakai RTM klik tino pukul na 5 levin a itam te payang jaki tai kelenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi man kelalan pakai frekuensi FM pita 5.7 FM pita 1.0 dela huma ni tau na pakai channel My TV Suji Kusung tino pukul 5 levin a kalau peji dahin teli dia kenya dia wik long enough apa joh peji kelengi dedo kaya Mira FM atang pukul 6 levin a kalau dang kelengi RTM klik nurai palahu kedan naik peji dahik ngejeloh live hub page radio kayan. Okay, dahin pukul 5 junang hanitang peji alam segmen dengah keli A mon ohana hanitang peji alam program bis on air dah lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program PDK lama tah mapukun na telah lebih atau pukun nam na a. Ngina na lim dang panau dan lehu dang pahapan itam lim. Jadi makalah bake-bake lah teklung hidado kaya najaka ni. Hitu klo kusi julun daun rapa hadu ya lakun najaka ni. Dan lehu manita malam anau klo uli anyi oka. Mereka lahu uli panau ka, mereka lahu awi kelo tengah bang lahu hamang kelo mabuk ya, awi kelo mabuk teh, ngina kelo tudu jaki, hana kelo dah ngapejoh panau ke. Dan yang kerana aku sengkerita, pelalu pejoh peji, teh kelo hiji lagu ala kenan Alex Lihan, ihati do pelahawak.

ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengan bara aku ini, oh aman, masing-masing kam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyiwan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asam tam orang undur hak Sarawak ini, hamnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Ha, bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis yang tiada Sarawak ni, semoga Hiban Tam Orang Ulu dan Hantam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha Dalih Hawang Kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak Umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Pe habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio taam.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Aku ikut dengar pelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kalau lain. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat lote dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey, masalah vid hema ong senglara menitam lim matine teji info aku si menitam lim apa ni tampo jo peji alam segmen ngelarah jaki. Okey ni tejo program dermada has andah na te 6 de bulan 6 aduman 2026 hatiga te don 6 ani ha Bolivar Shopping Mall Miri mato mapuku na pita na junang jihma atang puku na ji ngedau. Okey te tusu de bulan 6 aduman 2026 lahu dah na kepe na dermada ha Bolivar Shopping Mall mata mapukun na puluh jihma atang pukun na ji ngedau. Jadi menita malantai hawa donam dah hindu minggu ni amang keluh hadau tena keluh derma dah keluh ti. Kan anak ji info menita melim lovey ani
1: Larah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
3: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
2: Nyukat pun si kita mari nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan
3: dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat.
2: Ya, bagus. Saya

0: gagal yang dikendaki hari ini.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati tangan marung sekolah. Ina lagu ni dan pahapan yang tamlim hui nama kelo bake-bake alang uli suti nore palahu mekelo anak-anak letek kelenghi radio kayan. Okay, tini bake tam mi hati Gary kena tini selovi DJ la sudau halung maro levi ani. Okay, lagu barik dah halake ala kena rosana urai dawak dom Romeo na DJ. Nyawa nah amusan bahut dah lemdih kena tini. Okay, sekena menika Gary dahin lahu mengkelo lenteh long maro jaka ni non dengah kelo angin nak kelo sayu dah magai hapaan ya. Jadi keren ni jam tam hakonti hati puluh minit pukul 4 lebih dan keren ni aku sengkiri itam perlu pejoh peji alam segmen adat asen.
1: Aku Zaliha.

Kami di manunak lendong pusung watu, balabang tinggal.

Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, kita telah pagi-pagi alam segmen dengan Menhawa Ngedale. Dengan alang unaloh leneman Birmingham tino telok seladu telok anggota seladu banget diraja matai menuji bilun bovang Merlin MK4 legak Haji Padang Hadevon Barat Daya England tegudaha na pekalai perkhidmatan kecemasan Taipala Sultan Down jelang Oki Hampton menutuk anak-anak jadi. Jadi Alan dahaka pihati Alan e telok sayak nem dahin e telok kusung ja pasukan penyelamat dengna hadui adalok hak tatah ngavan anan. Jadi teji juru cakap seladu banget di Raja Bara tino dalok bara pasti kenap dahin menglan te telok laung seladu banget di Raja Matai tegu dalok na sesi pekalai gama bilun bovang. Okey, nanti dengar alam unak loh alamai man Birmingham. Okey, dengar alam kedua alamai man Melbourne. Tino polis Melbourne tahan saya laung man u dalo adang takap dah alang na hadui berjuan dada mereka senjata api lahu. Polis Victoria alam ji kenyataan nira tino pegawai alang siasat hadui berjuan kokain dahin dadah awi peptida steroid dahin lahu senjata api tepala 22 ngavan ha Melbourne dawani dahin lahu polis apesuk dahin hilek peptida dahin 20 senjata api dalo alang anhat tahanan ni anadakwa na salah hati berjuan dadah dan lahu senjata api dahin lahu ken hati ni jenok sindiketana melawin alam import tembakau haram. Okey, dan hati dengah alenai men Melbourne. Okey, menitam lim dan dua dengah men hawan daleh dan kusi menitam lim lovey ani dan lahu dengah men hawan daleh dan itam keleng hite jaka alam piah lovey ajima.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dengan keriang pakai FM G0G.Tusu dan G06.G men pukul pudak ngedawa tang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan limkah dengan keriang men pukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do.

0: kann man ja mit einem Limit.
1: Radio Kayan, Miri FM. I like.

Pid hema o senglara manitam li majadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Jackson Zeran dahin Juan Reza ihati ha putar putar. Jadi nginah lagu ni dan papa manitam li mahuina menkelo alang adriba klita jaka ni. Aka manitam li awilang kurik madi tina pukul 5 lewin ai tam sante payang jaki taik li dengah men pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empat ditam taik keleng hi adengah nan tetelok keleng hiji lagu pengakai bakih tam ya hati geri alang akai lagu alak na rosana urai hati barik daha lake. Okay, selebih dalam husung larah menit tam lim mangklo hadau peja-peja dahik atang pukul 6 lebin a pakai radio online tam RTM klik napalah hukadang naik peja dahik ngejeloh live hak page radio kayan.

0: Lara Jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi enhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.

0: Yang tinggal selamat datang dengan selamat pemungkit jari kat usia tali dia. Tani siap patah bulan 6 umat 2026 siap topat ilu. Kau ngeringat dengar cinta lidio kenyai Mira FM pemungan ini bungan. Sarawak pencokan agak belah agak yang perkuat strategik ngana China dalam bidang pendidikan tinggi. Bagaimana dalam pembangunan bakat ngan agat ngan sengelah ini pa bagi nyukuplah keperluan pembangunan negeri bayak timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma gayeng pekuat inah hapan Sarawak sukat medeng kampus perubatan Universiti Fudan ya jadi ke kampus ya adeng lan Universiti Cin Awang Negara nganda wala cadangan inapa un alak pekuat kimat Cina Perintah Sarawak Perintah Malaysia ngan pekinapa Perintah Shanghai bagi ngana tapek temun kelulusan ya pengebayaklan kuona perintah China dawala inisiatif ini hinana adang gunalan man mepo ngurang la kiok-kiok 2000 duktun kat Sarawak cin oo nagap la autonomi kesihatan negeri siok jakak bayak. Sarawak pepekuak buka awang mempelajar negeri ini bagi taimatuk sekolah dah ke tak sarjana ngan pekinapa doktor falsafah ke universiti yak dengar lan ke China kobaan Universiti Tsinghua ngan pekinapa Universiti Peking. Pasen biar mirip pekiok ke rekod tak empau pengulik ngana pelancongan ngebayak pejadik na kuda-kuda projek infrastruktur strategik bagi jaka lemak uman yang kenai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Yakuma projek yang lulus kuona Perintah Sarawak ngan Perintah Persekutuan Persekutuan pekiok ke ngekadok la gayeng pengulik yak na peluang gaya gayeng ngan pekinapa nagap la sektor pelancongan kat ke Miri. Kaanga hinana projek utama yak ngedalem la Long Sungai Baram kat Delta Kuala Baram yak kasukat mungkin kapan abik lemak Ibu Tan naik napi ke ina kelepah fasa yak adang lan idarat lepah kidi. Miko daulah projek ina hinana kengempau laga yang logistik ngan ngurang lakos pengangkutan banget kat Miri. Cina oina projek janan Miri, Marudi, Mulu, Kuala Malinau, Long Panai, Long Lama ngan pekuak kejadik ca puyan yak metik la pembangunan wilayah ka Awang Pasen ngan kat daya kawasan Miri. Ya petirak penghinadau maklunan dia ala dengar kat Miri. Teguk perkembangan dia jala'a pasen tok projek ke ngebiok la'a pedang bilun Miri ya alak belajar 445 juta ligit ya lepas lulus kuona Perintah Persekutuan pekiok ke ida tender bermajar la'a. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Yakuma projek ina gunalan bagi nyukung la'a ketai biok la'a sektor pelancongan dagang ngan pekenapa industri minyak ngan gas ya jadik ca ya gunalan bagi ekonomi pasen ina. Projek ngempau la'a Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sungai Tujuh ya bayan kona perintah negeri pekuat peluak set gayeng yang positif bagi ngurang la'a gaya janan yang tepesek lan kat sang tanah Malaysia Brunei. Projek ina yang ala nilai pengekadok 4 juta ligit yang kaum ngana nuyan 4 lorong tambah nuyan bagi kenderaan Malaysia apa na asat sukat lancar tua. Projek nuyan jematan yang Tailapa Kuala Miri yang lepas lulus ke pejadik bermajar la'a. Ia bangunan Miri ke pencotai maju la'a midan ke jadik na cahap dagang logistik dan pekinapa pelancongan yang biuk lan ke utara negeri Sarawak. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miri FM. Pejadik na subsidi tampang bilun Air Borneo sio musim ramai. Sio nak kini hinana nak penuken la'a kuona Perintah Negeri Sarawak. Puyan ini ngurang la'a kos asat rakyat ngana timbalan Menteri Pengangkutan Udara ngan Janan Sarawang Datuk Dr. Jerip Susil Yakuma kadut naan aspek ia pedira pegangan operasi adang bilun pengenyat cina penumpang booking tiket ngan pekinapa kapasiti ngan jadual adang bilun dang. Penukan ini hinana kaum ngan pihak berkuasa ngan ida cin syarikat bilun bagi na nyekuak keperluan teknikal kuak baan inu-inu keputusan ya ida ala. Ya petirak pekina dau maklunan dia ala dengar kak padawan ngan kena ina Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma pas entuk nasi ngeliwat lah subsidi tampang bilun Air Borneo bagi musim ramai biok nak kini dalam perancangan Perintah Negeri Sarawak. Cia tanak peko lemak ya penguat magnitude 2.0 ngana pengedalam puluk kilometer lepas jadik kat Mambung Sarawang siuk jam puluk telu ngau 2 atau bulan 6 man 2026. Tanak peko ina ya latitude cia puena telu 2 darjah utara ngan longitude cia atau puluk puena telu PN darjah timur ngana ketua pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib ya kuma teka pekio ida sukat nasib pa on ida dek ngelinek kak pipa samarahan ngan serian unti sen teka peko ina ngan Malaysia ke pencoti penasib ukuk ngan pekinapa keluan maklumat dalam on inu-inu ya jadi ngan kelunan kadok pekatok apa Nabi Unna tusa kiman ubana penusa tanak peko ina penguata inana lemak ngana kelunan kadok pekatok sukat ala maklumat gaya awang ngan pekina pepuyan tusa tanak peko yak selau ke laman web rasmi atau pe aplikasi macuaca ngan media sosial rasmi Met Malaysia. Jadi nak tak dengar tepat tahun ini, dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin, Cin Amin dengar RTM Kuching dengan penco pemengkejai dengan Mek Kak Usai Tali Dio Kenyah Miri FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngala ka usai tali dia kenyam RFM ya nai pemong ke jaya ngan DJ ni bungan. Ya dalam jaka kurang cina cajam ni lah. Ah. Ikam dah berseran yang lah berkira ikam dah cempi tu pemung kejayaan DJ ni bungan ikam dah cempi umat daya kalau pok-lepok daya kena harapi lupa ketua maga tu lah ya dan kenapa ke kumas dengan sana tu yang tu yang tepat dia kejai dia live dengan DJ ni ke TikTok kena tiga tikam ya harap tiga sengla lah ya ok dengan begini pula hakin-kin ni lu tenasi meses-meses ikam atat kat live chat kena dengan harapi lupa ketua tiga sengla tu lah ya. Okay, mungkin tempat nasib baca gaya awang yang naik Cina Jabatan Meteorologi Malaysia nak ke kejayaan macam kat TikTok ya. Ikam dia kejayaan ngala ke usai tadi dia ke Nyamir FM dengan kenai nah hakik nyama ikam dia kejayaan ngala ngebayak siaran radio pengalai. Ya, baik kira cinti tu ikam dia suka bersiaran ngala ngebayak FM pin pula lama apa yang tujuk FM pin pula ayah pin kosong dan kenapa kumas nak tepat dia ngeringa ilu atau kejayaan ngala ngebayak RTM Click. Ya, nama ikam mereka melihat biar nawai download aplikasi RTM Click. Ikam suka download kini. Kali ini ikam suka nata siaran RTM. Ikam suka nata TV kena RTM. Mungkin apa siaran lebih telu puluh suwe saluran radio RTM. Ikam suka nata kena. Ya, tiga tawalan ke mereka mau. Okey, dengan... gaya awang kat kursi kumak ilu mong ilu teh ke miri ilu nasib gaya awang kat bahagian miri kini sengana ke pasan bet merek cin mempam abek ngau panah gaya awang ya ya dalam kenapa tempat nasib kat Marudi midan ilu nasib gaya awang kat Marudi kuat lok pini panah adang sani tegak panah kumpin gaya awang kumai kembong sengana ke ikam dek kejahin ngala ke TikTok kina panah tain tempat nasib lah ke telang usan tempat nasib ke Telang Usan medan gaya awang ke Telang Usan pa hilu nasik ke ini panah saya tahu ini dengan ngau na tapi kenempam di luna asik on se kak cah dua ukok ya hujan si hujan saya kena ya beti senjen pilah tapi ilu arep tiga tu okey dapat teka belaga medan ilu nasik gaya awang kak belaga tahu ini biar hujan tapi ngau na on hujan kak cah dua ukok okey ko masang sana tempat dekat TikTok kena kumpin pana alik kat belaga ki. Oh, belaga pana. Oh, okey. Tapi ini adang pana set gaya awang kat Inah. Ya. Tapi yang badak kat Inah, gaya awang tahu nak dawa hujan. Ya, itu berarti selah tampil kat cadokok lah dawa. Ya. Okey, kursi gaya awang kumara DJ ini kat live TikTok Inah. Ya, okay, ya. Ya, kumpin tegak kemtau ni. Saya tegak kemtau ni dengan kumas dengan tempat dia kejayaan dengan laka live FB. Tali dia kenya. Ya, okay, kebaca mesej-mesej madang yang nak kini sekarang. Okay, dan kenapa aku mereka mendek lepas mata mesej Cina jam telur orang ilu bersiaran ke usai tali dia kenya Mir FM. Bila lu nasib ke ini, tiga tahu aku mah Dublin kebaca. Clement Cheng, Syukala Toyang, Michael Lian, ya. Selia Usun Ung, Clarence Long, Uloin Jau, ini Suring Batok, Jonas Joe, ini madang nih, ya. Hai Jonas, lu dengar tau ini. Selamat tahu DJ, dan selamat tahu. Ngana pergi napa, Syekar Kugan, oh, lu dengar. Shalom, selamat tahu DJ ini, dawa salam. Harap magat alik dawa Tuhan memberkati. Magat, ya, kuat ilo magat, ya. Jaga tiga agak lah semai apalah ya tiga tawai saya kugan okey dengan ya tempat salon walas dengan akhir ada lah mungkin tempat ngering ada tit belian ini mereka mendek bersiaran ngelah nak kinkin ca belian gawai nak ya tempat ngering ada tit belian ini nuan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, tiga sana ke kami kem datang ke jaya ngara ka usai tali dia kenya Amira FM yang nyu ati kata welan kami kem like kem dia like ilu hikem dia ke jaya ngala live FB tali dia kenya Amira FM yang selamat naik ke jaya lah tepat tenas ya ka ini nyu ati kata we kami kem dia lepas like tali dia kenya Amira FM Syekar Kugan dan Beringke Baja kenapa DJ Pauline pergi jaya ngala raya betisan ya ke jaya ke beyond nak kini lah ya melenia relax tau ini ya syukurlah tau yang Matthias yang lido ayah tepat belineng Jonas Joe selia usun semalahang wow ta uloin jauh Rose Angel Peter Rose sudah dengar Rose Jessica Bulan Betty Ding adang bangin tawai lah suka kejaya dengan jam ni ya Cien Peter ikam dah suka bersiaran kat usai tali tu kenya Mira FM. Okay, akhirnya aku mai lalu info-info ni dengan nak ia aku mai kemudian madam bersiaran ni lah ke usai tali dia kenya Mir FM bidan lo nasib ke ini nang info-info yang naik ke konti makin ya ke kusi aku mai kemong jadi pekuat dalam mana wai lumong sana ke nang gayang-gayang yang eluti singkat-singkat liwai apalah peketo berhati-hati lah iluti kidi ku mai kem dak tai masa cok ya deriba cok pakina ya ikem rancang tiga-tiga bana da nasi nang info-info ya nak ka surat dengar tajal lah nasi kes-kes ya jadi kat janam bio jadi ilu bin kelo puyan-puyan nah gaya-gaya begini jadi lah jadi ilu rancang tiga asal lah ya tak palai nah ilu masa tiga tapi dulu dek caya biun biun berhati-hati tapi kena apa ilu pekuat kembi kata asal lah ilu mencai tu asal lah pala amai biuk kenala bancang takat lah kenala teriba kerita lah dalam menawai lu pekuat menawai lu mong nah sengen akik ya. Okey, hello nasib ke ini info ke kusi kuma ilu mong sana ke medan tuyang-tuyang lah on dia mutu kuma ilu medan upis lepa buka tu ini ka da benawai biawe buka lepa ya pina pa klinik ke klinik kesihatan ni lo nasik kini tem benawai buka klinik pakar ngap kena pa farmasi pa pesakit luar lo nasik ke Kak Miri kini sekarang nak ya ke hospital Miri tembian awak buka jadi Ida Nadeng beroperasi nempam lemah tabulan ya jadi ya dan majalan si suti umum ini unpa suti ini nak peniga aku mah dia cah ya unpa dia aking ya biar na angkin cah keselesaan ya kumah dek cah tak in ya kumpin tak in kumpin tengah bagi kemong lah sangat-sangat tepat dia kejaya dengan live FB dengan perkenaan apa kumai kem dia kat live TikTok ya kumpin tengah bagi kem suti majan tiga ke atau dia tiga tegak ya kumpin aku singa DJ ni ya. Okey, jadi lo nak asyik ke ini klinik pakar dengan perkenaan performasi pesakit luar kat hospital Miri Ida kena ada yang buka nempam ya nawai ya nempam dah buka jadi perkena-perkena nak hikam dia un lepak un jajik inah ya nawai hikam nak kidi un jajik dengan doktun un jajik talak tabat inah hikam nak tiga-tiga yang terlapak kidi tabulana tusalan pina oh ya tusah takak le jawab kidi. Okey, tiga tahun sekarang nak ikam dah bersiaran ni lah dengan akhirnya kita pengering ada tip belian ini ni lah sekarang nak ya kena yang kini kem tenasi on belian request nak akhir metit kuma sekarang tepat dia request sampai enggak robek kena nak nawai ke dia nah. Okey, mungkin kita pengering ada tip belian ini Cina Cecilia Julan.

Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.

Ya, okay, tiga sana ke kumekam na tam kecaya ngala ka usai tali dio kenyamre FM. Selamat tetap kumekam la angana. Jam tepat nak ini 40 minit lah jam lemah kita tetap tahu. Ya, ingin ku mahilu lah ikam dia mata mesej kat live chat akik kebaca kiri ku mekam ke lepas ini. Ngana kenapa ku mekam dia tem kejai ngala ka live TikTok kina ya. Akik kusi ku mai lomong ya pemuya nak kejade nang minggu ini midan ilu nasik ke ini ngana ke gayang-gayang dermada. Jadi dermada ini ada ancapuyan ya tigalan lah ya kesukaan kinca harapan kinca ya pengudip ya tiga aku mah dulu dia cah ya bana cah cah ino bana lo kini setitik darah ini sukat selamat cah usah kelunan jadi lunasnya kayak ini sengen nakik sio 6 tahun bulan 6 tahun 6 ada yang jam PN setengah mempam abek jam cah 8 blok tau pemuyana dermada ya ti kuon Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawang ya pemongan tabung da hospital Miri lah ilu nasi ke Boulevard Shopping Mall Miri ya 6 tahun bulan 6 jam PN setengah habis jam ca 8 blok tau jadi ca lah ina na tau minggu ha jadi tau minggu ida ketika ukur ya kuat lho apa kat Boulevard Shopping Mall Miri kat tingkat telu lah ya ha, jadi pemuyan ini nadang jam puluk mempam habis jam ca lapa blok tau jadi kumekem dia unbien atau palak kebien lah jenan ina nang 2 tau ini oh 6 tau bulan dengan 7 tau bulan ikam suka tai dermada jenan ina ya. Okey, nasi cah info ke kusi kumai lumong sengen nakik kumekem dek bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM ngan ya bagi napla ke kusi kumai lumong okey, ini oh message madang yang naik ke live chat ke ini segan nak ya message yang naik Chin Irene Wang. Hello Irene, harap tiga sengela tok tai ini ya selamat gawai nak ilumong dah. Ya selamat gawai Irene. Ha. Jadi harap nah ya ilumong bangen tawai lah nang suti gawai ya dado lah ini. Okey hakik mati belian ini belian request pinera hakik harap kembangin tawai tok sengena ke ya Chin Edward Seling. Ya kau mai kem dah bersiaran ngalah selamat kej-

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Ya, okey, terima kasih. Saya nak kembali ke kejayaan yang lagi usai tarik dekatnya Mira FM. Ya, ulah dari mesej saya nak live chat ke ini, akhirnya baca kiri kembali ke mongan. Apa kenapa Cina tu yang ke, oh, jenis, oh, tu yang ke, jenis. Ya, selamat gawai ya. Selamat gawai, sis. Okey, mungkin tempat tenasi ke ini dengan akik ya info ya pengembalian ni akik kursi kumai ilu lah bani ilu nasi ke ini pas untuk penggunaan had umun ya had umun kuma anak-anak dia pakai media sosial ha, jadi ilu nasi ke ini ya lepas nadang Cina Cah atau bulan 6 ini dah ha, jadi we amai perlu alat bahan lepas untuk ini ya dalam ilu nasi lepas jadi kini tapi we amai biar alat bahan sekini ya pindah ke berkesan ha, jadi ini dapat ya tirai yang naik Cina Presiden Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia Sarawak Dato' Rozalik Edi Wahab ya badak kini penguatkuasaan undang-undang tuak biun cukup dalau biun pemantauan yakti ngana sukung yakti Cin Uwe Amai jadi Uwe Amai yang lak bahat pas entuk ini ya nang ketetapan yak lepati midan anak-anak ya umun puluh enam uman tekentak ya biun sukat on account media sosial begina ya. Okey, tiga tawai kumai kemong sekarang ke dia pemung kejai ngala ka use tali dia kenya Mira FM ngan ya biola se mese-mese se ne ka live chat ka ini ngan nanyo tiga tawai pikem dia lepa like ilu ka use tali dia kenya jadi dalam nase ka inilah ah akengkin info lah aku mai lumong lah ya unca info ke kelu kusi aku mai lu Laura. Info apalah nasib ke ini sekarang ke akik kusi kuma ilumong medan ikam dia deriba kereta ini ya ilu pekuat nasib pah ya medan ilu ta deriba kereta jarak ya cok ya bana pengalai ya jarak ya cok ini unlan pekak lengerungun jinan deriba kereta pekina jadi ilu alak balah ya nang Ayan riba ca usa tua dalau la masat cok pagina ataupa dalau la telelate ngerungun pagina teka ilu pita tua uko-uko ya ilu tenis kopi kenuat ya ilu tai nyengit ka ilu tai si nyak ka ilu rehat nuat ilu dalau la telapau ngerungun ale-ale ilu sukat luntuk nuat ya dalam setengah jam pagina apa ilu patut alak bahat lah nang keselamatan lah ya bana ilutisen micro slip suka ngkinca penusa yak biok lan ya kuma keselamatan kak janan biok sengen ake ya ain kuma palo-palo tok micro slip ini ya ada ngeca puyan yak suka ngkin ilutai ya biar tisen, ya, mata lalu naat sebala tapi utak lah lepas jam lepas, ya, lalu biar tisen tegak kete ujuk lah teh tak bersih pakinah, ya, ayen ayen main-main, ya, DJ Pernasio ini, ya, lalu banyak puji Tuhan lah, jenan masat ke janan ini biar kereta, ikan bayangkan DJ lepas teh tak janan, tak janan tak bersih lepas. Betisan banino tiba-tiba taina ban talapau ngerungun ale. Jadi ayan pakina ya. Ilu patut ala ban nang keselamatan las mai apan, okey? Okey, tiga apa? Ikam mendapat siaran ngala ka usai tali dia kenya Mir FM. Ini lah ke kusi kuma ilu mong kelepa dermada ora kelepa kusi kuma ikam ngan unca lah ke kelok kusi kuma ikam dia kejai ngala ka usai tali dia kenya Mir FM. Dalam pini

Lepa, ina na test of Borneo Cultural Carnival. Ina ya Cina bulan tujuh tini lah ya, cata bulan abe puluh dua atau bulan tujuh cok alik lebih nah ya. Dan kenapa biar ini noh ilu suka neranak kide ka kalender lah pekina ya. Jadi biarlah semasa-masa saya naik ke live chat ke ini dengan akik. Ngana nyok tiga tawe ikam dia lepa like tali dia kenya Mir FM ikam dia love tali dia kina ya Cina Selin Avon tiga tawe lah kejaya ngala ke usia tali dia kenya Mir FM mana kira apa ini tanah ke suka bersiaran ngala ke nyok tiga tawe ikam dia lepa mata mesej ke live chat ya biar si mesej madang yang nak nala ngana pekin apa hilu ke petegol lah nampam sengana ke nang tau tau lemah ya hilu bersiaran tau lemah malah ah, ka usai tali dio ngana kenapa ikam dia kejai ngala ka TikTok tiga lawai ya naik kejai ka usai tali dio ngana DJ ni bunga na okey belian pengembalan ke kenapa ikam sengana ke kena ilu ke menjai kuma sengana tepat cin bagi impan ke YFM impan kucing ya tiga tawai ikam dia bersiaran ngala ngana harap na ikam un udip ya tiga bangen tua ngana nawa ya singkat liwai dah DJ ini menawai lumung apa jaga tiga agak lah jaga tiga pemula lah jaga tiga tirak lumung sekian lagi ok tiga apa kita tepat ngering ada tip belian ya bayak lan ini cin udi apu ijan ngau cah belian selawan kumai kemung sekian lagi ya nyelesa biar sempat cik metik belian negawai tadi nampam lah ya nah jam yang kedua roh ya ok selamat tetap jam 6 penjalung ngering ada siaran cin YFM Impan Kucing hanya nak kenal senang ngerakit ngana selamat tetap tiga tawai kau mai kemong nyak nak kenal.

Yang selamat lemai selama kita bergulai baru pening semua lemai tu hari 44 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke agi begawai. Selamat agi begawai. Agi begawai bulan 6 ne. Laban bisnis kedak laban berumah kami mpo kemari udah nutup gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang menggagai kita ke Bendung Ngabang agi nama atau agi Ngabang agi nama Ngabang agi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan yang kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau tai bukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: Ya, nya Siti lagu Hari Heli pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu.
1: Selamat lemai, agar peningat sada Ari Limbang, bakal selama Ari 4, Hello Y Ari Bintulu. Sari tu bergulai dengan aku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program ya ke udah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat helowai ari pintulu. Sari tu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya deka berkunci ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bak bulan enam tu. Jadi ya terus ngagai berita keterubah tu peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena satu ribu bulan enam tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Ius Anak Isia ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik megak di sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia ngau mega raban delegasi ya. Lalu tu ngayan ke kawa kerat antara Malaysia ngau mega China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nung rami budaya raban bangsa Iban, tang mega cara ti berguna, dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat bak renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, begulai dalam pemayak serta lantang nya alai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut majak dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik diguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usebawah kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pengerami tu tentu yang beri peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak dito. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbasa kepangan diri ulih ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua to kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga to peninga kelebih lagi bak bulan 6 tu bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensiamanyuh ya ke bisik dekat merik darah. Kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tu tadi pun bisik diatur bak Paksi Timol Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebaka ianya ngagai siapa ke dekat murid darah kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu berlabuh 10 pagi yang tu 12.30 tengah hari atau ngagai kita ke dekat murid darah. Nyak berita ketiga lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakotok peninga ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito pengawak ke suah diatur kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu program jualan ramah madani Minah Kin Kito dekat diatur bak kampung Haji Ismail di Kuala Tatau ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu dekat datai tu ialah pukul 9 pagi nyentuk 2 ngali hari. Jadi mensia mayuah ya kediau semak ngondornya sama bela ulia datai mbak pengawak program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito laban kita sama bela nemu mbak program ke bakato do berjual ke barang ke diguna nin tengari ngau rega ke bisik murah agik ya tak ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Berita keempat dikongsi ke aku, lalu ngujung ke berita ya kedibai aku hari YFM Bintulu ba sada Ari Limbang ungkup sarito. Jadi ya pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi beri selama lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. But hello Y Bintulu. Jadi kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.

Jadi apa yang megah peninggah berkawan kau Siti tadi pengerami kedekat diatur belabuh hari pergilat di Limbang. Ianya pesta berbulang kau lomba kerbau kali ke-21 tahun tu. Jadi pengau tu belabuh diatur ba kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Inya penatai mensia mayuh pergilah pukul 8 pagi lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali laki ngoindo pia mega bisi atau pameran hari mayuh bengkai agensi perintah ngau swasta pengau berjual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal berjual tamu ria berbulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah cabutan bertuah lalu persiapan rumah terbuka berbulang dia kediri rumah terbuka berbulang paginya lalu 10 pagi peket nyurak lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan lalu pihak mega malam pergila pukul 6.30 lemai penatai mensia mayuah lalu pihak mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Liasan dan Sapit Premier Sarawak lalu pihak megah persembahan kebudayaan Jakub Penglalu Hari Yang Berbahagia Dato' Joseph Belandoi dan Presiden Persatuan Bisaya Sarawak lalu ditangkan ke Jakub Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Liasan Sapit Premier Sarawak lalu persembahan nyanyian lalu penyanyi ke dekat Merindang malam pergilah di Batu Danau Limbang yang Ricky Anderson nyentuh lagi pukul 11 malam kelimpah Ricky Anderson Merindang bisi pengawal kebudayaan Pekir Aga Asa atau ke Ratu Ngau Penglima Berbulang yang tadi berengkat diatur pesta berbulang Ngau Lubak Kerbau jadi bala peningat ke bersemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau dini-dini Nur ke bedau kala ke Limbang bedak pengerami atau ke pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau dah 21 kali udah diatur di menua kita di Limbang ya. Okay.

Ya, kita sudah di perinang lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansak sekedar berita ke bisinya di... ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami toka pesta limbang. Jadi tadi udah nyebut berengkah diatur pergila hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 6 bulan 6 2026 ianya pengawal berjadi ke nakot berbulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar hari peket ke Mesir Diatur, peket Lumbak Kerbau, peket utama yang ke selalu di pedak mensamai kelebih lagi yang kita ke Mesir Datai. Bila kita ke Mesir Datai, bayar tu ialah ianya peket Lumbak Kerbau yang disebut aku tadi. Pihak megap pukul 10 pagi, penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Adok Karim Rahman Hamzah ianya Menteri Temuai atau ke Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak, ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usahawan Sarawak. Lalu pemegah BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemegah pengawal membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak Lumbak Kerbau, lalu play off Lumbak Kerbau, lalu peket ke penudi batak tali. Yang tadi peket ke mana? Lagi kita ke Bedau. Munyi kaku tadi Bedau medak pengerami pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau. Nah, nanti kita yang medak bertibis selalu medak orang Lumbak kuda. Jadi berlimbang besi Lumbak Kerbau ya. Jadi pemegap pengawak malam inya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanda asal ngau malam pementasan tapak pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengawak tu megah dekat di Gulu yang berhormat Datuk Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail inya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap di lalunya di Adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu pihak megah penguat malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngau mandang ke tanda asal peket agak wadoro ianya peket baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu pihak megah malamnya dekat di perindang ngau The Country Band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh, pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali. Lalu mayuh lagi pekit-pekit ke bisi di atas nyentuh ngagai lemai hari minggu ya. Jadinya tadi program atau ke pengerami ke cukup besar diatur di pelilih menua Limbang inya pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau ke tahun tu inya ke 21 kali udah diatur di menua Limbang.

Soalnya aku dekat Macas, kena pesan berat ke BC, dianjung kita ke lemah itu. Jadi keterubah ianya cengil anaga atau kena sadam ada ke lakia jawian jantung atau ke paisadan. Udah nadai kena 3/6/2026 hari 3 ngau tok kian sau kamamlayan hari buyong panjai buyong panda buyong baru awur pet pertikal rumah Alexander Aur semua kebemelayan Jalai Lidung Saka Penurin Nyelutung Entab, Entaban Tansang Temawai Lubuak Cangkul Bulo San Panjai San Panda Tinti Yang Lalang Kampung Kutai Seramat Kaung Bintung Bara Sebangki Panjai Sebangki Manda Stanley Najawing Pengiran Baslepin Bakung Miri, semua kabar Melayan Ting Lala Jawi yang anak nyantung tak kapai sadan diminta ngesah pemati ni yang tu bak rumah jabu empit lubuan tu nyadi ni yang dekat di Sengai Bala Mayuh kena 4/6 hari sari tu lalu dekat di Anjong pagi pergilah 5/6/2026 jadi ngarap ke semua sampah datang yang ngesah penusah ni yang tu jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: juga Yakut Sempama tu ni. Ni ni mana lagi tu belapak kau. Mana Yakut Sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, benung macam Bob Sempama Jakut Iban.
1: Kiruah Nuan macam Bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program Jakut Sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakut Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Jadi bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026. Program Jaku Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jaku Sempama tu erti ya. Jaku tu suai dikenal kita ngerara orang bayak ke laki atau ke induk, kena dai ngepan dikena lebuh maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meha mendah kena dai gari-gari nyau ngepan nadai dikena nyau gari ke kena di rumahnya maya kena ngabang ya. Jadi contoh ayat kasih aku muda seduai dua ikutnya maya ke nurun ngabang ngenjiang nadai ngepan dikena di sempama kebenya bakal udah ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung buat tusun kedua jaku sempama udah kita berperindang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

0: aku sempat mato ni. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana yang aku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok. Mada kurang lebih kita pula yang ngintikan atau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, benung macam bob sempat mato aku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia?
1: Awak bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Lalu jako sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua tadi temu yang magang. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan yang enak jako sempama tu tajak ya pandai ukai semua ditemu yang magang bakal reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nak sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tu nanti ya dutur pakar tu tu ajak temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah. How ya tadi jakut sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, ini ada tu kami lapor ke berita lamai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai Bak Sitak Bukit Saban terima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Bak Sitak Merudik disadang dengan ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sitak Bukit Saban Rima Maya Bengkah agih belanja ti dikemdar ke Sapit Premier. Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan ngau Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang ngau Pengikun Genturung Peniau JKKK, lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemdar ke ianya bantu ari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak. Ti boleh RM5,000 dengan tiap ruang bilik bak rumah panjai Bangkit Rembai Baru ngau Suri Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Suri Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikenak ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururi rumah ari baru inisiatif agensi pemansang bagi menua betung. Kapan Konsel Negeri Sitak Bukit Saban Megak mengemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikenang agak stor Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas Megak nyemetak mada kedirit kat terus kerjasama ngau kaban Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapo kena nentu ke pemansang ngau pengelantan rakyat Bukit Saban seluruhan di Pejalaika. Ia madah perintah Sarawak seluruhan berarti kemai macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menua pesisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang megang lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiat rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bansa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megak muci Raban Nembiak Basitak Bukit Saban, kaki cakah ngemeran ke main asal Baka Ngajat. Semua rumah panjai Basitak Merudi disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengap berumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agik bedau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia madah 8 buah rumah panjai bedau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau, ngau Sungai Lama, lalu 8 buah agik bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di Sadang Tembuk ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudik madah keempat buah rumah panjai Bak Long Teran udan rimak bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak lalu rumah karak Bak Sungai Nat Megak mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tukudah. Berebak dengan Datuk Dr. Penguang madahkan macam projek pemansang kebukai bak kandang muda merudik megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kerja Raya JKR R5 hari merudik kemiri diatuk tembuk tumu hari timpuh ke udah diletakkan. Nangkan kenyak projek nyerurik jalai hari lapuk ke simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 megak benu cakah di Pejalaika lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah harinya sekedap projek pemansang bukai benung bak maya bengkah renggat di Pejalaika nyengkam ngagak tebing air baru di Pejalaika UPS Parit Ngontali Air DID serta projek nyerurik jalai ke tinjar hilir ngau projek air dari UPS bekal air menua pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat bak lapuk tamu Dewan Serbaguna bak Bluru ngau UPS pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu benar-benar dikena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradung Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya, nanda kepusaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ilak. Ia mansur ke jaku Tok Lebuah nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradung. Yang mada gawaian tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja, tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban belayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelbak ti besai roti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang ngasai ke dirimpu pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penerbaknya diasai ke 14 ikut, ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina, tip bisik ngau masuk program ngabang hari gawai, bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal, Datuk Sri Tiong King Sing, tip ngatur program ngabang hari gawai, bak rumah Bolbo Kamat Ubung, ngau rumah Bunsi TB. Ia berkulai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, mengabisi berjadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan Kimpin Tahun Nemuai ke Malaysia 2026. Engkaunya dekat ngeremai ke penerang pasal penyelait budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang yang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi diasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketuila. Berindi arinya mensia mayuh na ibuh Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia mayo megat dipintak ngulih ke penerang kayari ngau tanah bernyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media ramah rasmi Met Malaysia. Apai indai dipintak berjalan ke tanggung pengawak nitiah ke pematut berindi hari pengawak nerit ke atur tagang umur berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik naris hukum ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTMD Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunyak pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani mereka tagang umur ngenak media ramah berguna benar dikenak nyaga rundian nembia ari elemen ti tidak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngau muka akaun baru media ramah ari baru akta penglikun online. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Basita Bukit Saban rima lagi belanja pemansang. Semua rumah panjai Basita merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai nyari kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RDM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RDM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Begulangau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di Pemadu mana? Tur bagi gagap luang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Begulangau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tur bagi gagap luang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remdek. Nyo meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyo ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
3: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, selamat lemai peningan dia tu dia tu kita terus boleh secara ingau YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Roland Nagelbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan datai dari Nain anak cunggat dekat ada ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu bak rumah manai Pulau Ulu Tebak Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 ini hari 6. Jadi pesan menuju Kabang Belayan bak rumah Payah Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangga Tebak Sekerang, rumah Kujuah Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belaik Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejong Sekerang, ngau mayuh Kabang Belayan ke nak boleh disebut itu, ngau nak boleh dirintai. Jadi ke ngelalan yang ekstra rumah cunggat nak culau dipindah sama belak oleh ngenatai ke diri, ngesah ke pengawal rabat. Jadi penatai bala kita ditangkan ke ngau Jakob, terima kasih. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngegai nain, ngegai anak ya. 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal, rumah Faizal Engkuang atau Kengkuang anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang Kabang Belayan bak rumah Panjai Nyelam Puai Kelawah Selepuang Gua Ran Lacau Panggil Melugu Sebemban Bait Kubau Batu Besai Entulang Pakit Undup ngau Kabang Belayan kengelalan yang tuai rumah Faizal atau kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramu Suriaman laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjur ke Pendam Kristian Angkramu 5/6/2026 minyak pergilah. Jadi pesan ke Siti tu pesan kita sulit ngau main terbalu data dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah kita sulit ni yang apa ya tu rumah Awing atau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Jadi pesan di tuju ngai Kabang Belayan ba merinduan sebelah berumah, sebeliau dua berumah, semuih tiga berumah, sebangki Panjai Pandak, Bara, Jelukung, rumah Panjai Merio, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, semua tituak, Gelung, Ulu Lemanak, Nangang Kesit, Seku, Nyit, Nyato, Indai, Atin, Bampelam, Kawang Ulu, Empit, Cangkul, Bulu, Bulu, Nangang San, Persatuan Tuan Rumah, N33 Angkelili Sekerang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguya lalu nuju semua Kabang Belayan kena oleh dirintai ke dito kelala serta suah Begulai Nguya yang tuan rumah awi yang nak laga. Jadi kita dipindah datang ke rumah awi yang merindun kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jago, terima kasih penerang ke Silia. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya dengan Florida anak Awiang Mbak Lumur 0138768998.

Nyandinya tadi pendengar semua Siti Lagu Lamari, Siti La Philip Duro, Pengerindu. Ngejong kita pukul 8.11 minit malam. Jadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, lepas dia tu kita pergi buat mood gawai. Jadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Jadi tu dekat dia tu buat penghujung bulan 6 selalu ya. Jadi ngautop Satuan Iban Limbang atau Kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 berdewan besai Sentmen Limbang Berlabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temuai ke di sadang ngulu program tu ialah yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke bisi di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Rubin selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemai beri selamat gawai ngegai DJ berita hari kami Miri Saito Panas minta tebah ke lagu hari ini maka jemaat mai permisi bertemu baru lagi ente sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia baka sudah serumah bakampung love Indai Chi sedua Indai Raymond sebilik bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama salah rindu salam lelengau ngaga kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Vincent sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawang ngai nuan DJ minta lagu gawai pemega Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ Dom ke hari Miri selamat gawai ngai nuan terima kasih ti nuan dah muntah kelau kelam nuan dah tadi dah tumu kudah nebahnya Rina Ninga pemega Kliang temawa MJ minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih kalian terbawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai selamat Ari Gawai mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Ferdinand Leo selamat lemai DJ ya selamat berjalan ke pengawal gay DJ minta lagu sebarang lagu lagu rimbo ne lagu tempat simpan lagi memang tersempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert ngau Jepri Nyaloi salam semua peninggal YFN lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin udah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke terima kasih ya. Kita ke bergulai ngaku ke lemai itu kita terus berperindang ngau Siti lagu ke lagu ke sekali itu lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo tebak Ansiban lagu ke di Tengkebang Siko Composer pengagal lirik Tony Engkabi. Ujung kejam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat maca agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemah itu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi datang hari ni yang Florida tak kemau anak awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat maca agi pesan. Jadi ke Siti tu ianya pesan datang dari Miliang anak ucuang Indah Niang Hamdiah anak gundul dekat pesan ke Kabar Melayan madak dekat ngintu Niang Hamdiah anak gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu minta Kabar Melayan hari Suriaman kelili lubang tu batang lemana batang kari belak sampah datang ngulu pengawang ngeregang tu. Jadi maya tu ilak kami bisik ngangau ke penyanyi Iban inya Linda ngami sama bisik merindang kita jam tu ilak. Jadi ke Siti tu pesan berat pesan pemati dituju agai semua Kabar Melayan ting lalani yang jauh yang anak nyantong. Jadi pesan pemati tu datang dari Golna Chile anak jauh yang ke Chile dekat madak pemati ni apa ya jauh yang anak nyantong. Apai sadan udah nadai 3/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya baru mah panjai cali empit lubu antu kena hari 4/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5/5/6/2026 pergilah ya. Jadi pada kesilia kita tahu bertanya anggaran cali 0137500369. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, bagi nyampe tadi pendengar semua, lagu kedua penudi kita ini di bekas lama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendengar utama 9 hari Palang Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu kepenudi kita di Sadari Limbang.

0: Kedaulatan Digital Negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui Bakat Muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keberlanjutan pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayoh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Binlan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Hui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berserimai dengan pengerami gawai daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi ngabang ngagai rumah bala pemesai daya di Kuching. Perjalanan yang ke ngabang tu disempulang sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai Dato' Peter Tinggum, sapit Menteri Bandaran Betupi ngau pemansang Raban Bangsa Dato' Ramzay Noel Jitam, serta sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belangau ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belangau Raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dato' Robert Jacob Ridu, sapit Kepala Menteri Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dato' Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
2: Raja Kitai
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya, keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh

0: kita. Pemberindang malam,
1: malam, malam.
0: YFM.
2: Eha, nyak ya. Apun do, balandar gak menjalani warnya.

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam Bugelengau Crispin Fowler Nduk Giuk-giuk. Lagu Kena Merindang kita kelebih lagi kita ke Bugelengau kami bawa pemerintah malam saat itu kena 4/6/2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkam Mendiang ke YFM pemaga kita ke Berantu Jalai jam ke Diatuk Berjimat kita perhati ke mana-mana jalai kalau kita bisa berjalan jauh malam tu harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelengok kami buat segmen pemerindang malam mayu lagu-lagu merindang kita pemega bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai mega pan bisik diselit kaku buat program Romantika Wai maya gawai pan bisik romantik neh. Okey, terus bergelengok kami itu lagu Arilina, kisik-kisik berai. Pemerintah malam YFM.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Esok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
2: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan ingat merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak aku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak, ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut, ya boleh ngerikut suara dia. Nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampan. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar ubi. Pihak megak mesti kat ninga jako ari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti, bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bakpi 2160 Rijang, aku ngau datian nya selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita yang nak kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mega gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nya ke ban parlimen P2 160 Rejang.

Hai boh, aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis boh, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tuk kita deriba, nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: tengau.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
2: Aman aku nyau nyemata aku bau tetap satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti diubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Ternama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, terima kasih kerana kita akan mengikuti mengulangkan kami bak pemerinang malam sehari itu kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita angka kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bak media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke dikerembai ti madah ke jematan Batang Lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bak Facebook JKR ti madah ke tuduhnya ndak amat laban jematan nya meruan dibuka bakal selama ngegai mensia mayuah ke dekat nengah jalannya tajap ya bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu nya berita ke sili lagi kita megak uliah medak ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus bergelang dengan kami YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita rekam dia ke berita. Kita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: 古来是家来。
1: Dato kami nak buat ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengkah guna timanah hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah adakan majap jalai ke projek pemansang dikena nentu ke infrastruktur ngau perengkah guna ulih diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bahawa pengawal alaib jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumegak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program enggau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisi nemuai ngabas diri sebilia sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu ati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketegar penusahnya. Ia megak bisik nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilia bak penusah ngimbai jalai baki lama nsinge kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilia nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta-keretapan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup

0: nyenyinuk ke hati serta ngarapkan diri sebilia ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, tidak kalah ngai nerima nembiak nampung pelajar semina ke Tegak Sidak tidak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara pengelantang ngabantu belanja dengan hal ehwal pelajar ngau alumni tu jengkawam bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung counseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesia mayuh hendak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Yang maksudkan perkara tu sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminaknya dia kebantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilia. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenal jadi kediri napi pekit ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siko, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Ya masuk ke jakut tu awam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbanggonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpakit Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakan kita mendiang ke berita malam hari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berseri mega pengerami gawai daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi ngabang ngagai rumah bala pemesai dayak di Kuching. Perjalaya ke ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai Dato' Peter Tinggum, Sapit Menteri Bertanam Bertupi ngau Pemansang Raban Bangsa Dato' Ramzi Noel Jitam serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belangau ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belangau raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Alfred Jabu serta Menteri Pengawal Berumah Dato' Celestine Ujang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: merami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 bak karangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak
2: mengangkat ke pengelandia dempak pemujur dalam pengidur UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD bergulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ke Expo Pelajar dengan batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6 dan 7 juntuh berpalan bahikbah Exchange Event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tu meh awak di pemandu mana tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur baru Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bahasa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia Perik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Gai semua bangsa kita Dayak Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kekitai gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha selamat hari gawai

Begepuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai ngaku ni si tamu minta ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengka bergulai ngaku kami bak YFM kita ke bedau tindu lagi belelak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM ngena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita udah berjam ti kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajih ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih ke kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegak sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tintiang, pangau libau berberita ketegak keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal tega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Nintiang tawen, apain duun suhamat belawa kai mata, telebagi arigawai nyo maja sesema. Yesua mengenang niang inain duun, ngenang balana kegawa ba mengeri lama nda pulai kemenua. Maya niang inain duun lagi hidup suba, ia mendua apain duun mantai kesebana, nda geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanuak bak tanah.
1: Sunyi mat tahun tau. Nanti nuan lagi ditau inen duun. Nak aku tu tekediri berketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nendun. Bakal ngelamat tau me. Tentu ya pulai ngage menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngage ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi, kenau ke. Seminak tu emang ajak maku bisi maya gawai tu. Sino mat gak ku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya, nadai maku tu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa maku tu ditu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jako aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu me sida anak sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranda mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin si dah nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk si dah pulai pendun.
0: Meang baru datai bapalak tangga ruai si dah. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu, amat apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Ni. Akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu ali baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik peratai aku apai?
1: Dek nganjong dek
3: pun duan aku tu apai.
1: Ngah kai punya mena nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon agen duan nuan.
1: Haunya. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan yang tadi mana dah sonike ne.
3: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nyak ke yang ndak tamak tadi bisi aku madah ngaso ya tamak.
1: Nai kasih ya tu dah nan manik. Nike memang apa kita biar dek kumai ya.
3: Nah tu kita beri kabanku tadi kesam babi.
1: Apu bisik nato kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam geradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampau. Anang dak nyikap diri bakal ngelam atu meh kita bisi melalu ke petara. Berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketawun tu.
1: Oh meng, Mang, tua lagi aku mai tua sama kependam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke rumah tadi. Tak pernah ni teh kurang memang. Ti ni teh ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buat beli ku teh mayuah tua lagi ni. Buan pak tu aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ngai aku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu ah.
3: Au dia tu pi apa?
1: Au dia tu.
3: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dulu tu ah.
1: Baram memang.
3: Apa bisi mai Dian dan tadi apa?
1: Dian. Apa nak dah aku ingat ku mai Dian hari ni tu boleh Dian memang.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alu ngetu buat pendam udah tu lagi.
1: Oh, nya dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
3: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
1: Ni buat dia buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
3: Au au. Apa rupa amat ke baba situ apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa mang.
3: Mai mama tena ingat nun tu apa?
1: Nya bisa itu nya dah tangkian ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu yang lain nun.
3: Au au.
1: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Pu rupa mai tu. Ma berita nun nun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucuk ke deh.
1: Dia murang, nama ke dia telepon berapa lama apa, nama tekak deh.
0: Nah, ada masalah aku telepon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang bising aku di tauknya, ngau aku, kamu doa itu terpaksa apa beli aku tahu.
1: Ya nama mendek telepon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey pihak anak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nyak kalau terbelakar lama re aku nyu telepon ke kita. Kau tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergi lah ke nyu kak gawai. Benar mau puak kita nuan.
1: Nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke darinya kami tu nade pulai. Nemu de apa? Sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pihak. Nai sunyi makan mang tu pihak deh ura bukai penuh magang tuan sidak selinanya sebilik pulai magang namanya laki apa pulai hari tak siap ngau magang sidak dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah ke dek serinya pai kami tu nadai pulai dek nya bekenya amai dek telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayu pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayu lagi nak tu di kemudian ke dek nak nyamai ati ku apa nyamai ku nak pulai dia amai kita mayu balam menyadek bukainya pulai
0: iga gede kenya den nun
1: udahnya
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngobrol ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak kak pe apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak bunyi nyak mang ke yang ka penusah siku-siku nak dai mungkin kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nyak. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon gitu tadi apa nombor telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telepon atau apa bapak ku ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telepon tu kamu tu apa ini apa nama apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telepon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai tahun tu segini dah pulai aku apa dia nemu tiket milon tu mahal kah kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya begini ke dah pulai lagi nanti terbaik lagi nanti terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. dah apa gawak dulu aku gawak dulu bye soal gawak yuk
0: balat nak gede tu ni kan tapi selekang ko nyo timbang-timbang nuan nyawat aku wame pama kita anak hai bangan nak tahu dia telepon kita tahu
2: igat ndak gaul boleh pulai apa apo amat kelalu sida tu apa
0: nya aku mendak ke demang mang tu sa telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku telepon lagi gat selekang ko tak benar ya ngembal ke aku dengan telepon ini kayaknya tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu itu sana balana kata demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai dengan wak mapai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu apa beli kutai dia tu dulu ngigak dagian dulu ngakil dia habis lupa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, ngangau ke apa indo.

0: Apai? Apai?
1: Oh, Meng. Nis, duai.
2: Nai, duanya, wat. Kumai kuno nak pulai tu. Mada akak ngau ikan nak pulai.
1: Au, pulai mah kau tu. Lelengau kat aku, depea.
2: Lengau, lama terbaik dekat aku.
1: Eh, mayu, Meng. Am, nikit tu, ah.
2: Am, am.
3: Eh, bisik pulai wat, depea. Tahun tu, taman arai mai bini, gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayu ah kedali ya.
4: Eh, ni ku ngau minai. Munyi ku laku jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu orang dah ngai.
3: Ya, sampai saya, nabi ni. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai minta kita itu nun, kumai minta kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bab bilik kita itu, ha? Nama kekurangan ya, hanya ya. Tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asai pak ya
4: bayai nai kumaya sikat lama gamanya kia mutuai ya
3: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa seni paknya nya tau me kunti ale bisa pulai kau ai tau. Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buat mari bersai sawah kapal. Nyak tahu nyenuk.
5: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjanya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
3: Main apa sida kedatai cari tau?
6: Apa?
7: Ni nama tu ada kangau pun nanti nak ajak rau.
3: Nya. Sebenarnya lah.
7: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
8: Apa? Selamat hari gawai.
9: Luar ni gara kai ku mai guna mulai seru ai kai kita pun ni ucu ake kita ucu kita kai. Apa baru ngot ucu ake kai lama.
10: Cuma hari gawai.
9: Lama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai guna mulai kita.
8: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
9: Nama terbaik kita nun.
8: Eh, nak dek mayu. Aku terbaik kutu apai. Utai kuliah beli aku. Menyap utai kita baik kutu pulai. Laban bati kutu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik utai kita beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai kutu pulai. Jadi utai kemimik baik kunya. Maka tempat kita.
9: Hei, anak ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak hiruan dan ngira ke. Utai kebuna baku dia tu, nuan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih ya nuan kita aku dah datai. Jaga mai pun nuan kita datai. Balau cuk kutung aku tidur malam tu.
8: Au, baik menyapa ya terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
11: Ya, mapai kami itu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, amat tadi apa sih ko ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, min minta ampun mah pai leban nya meh luan de sino nyong brai ke kami ndak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apai sigi pulai ke meh pai ni rao de ni mang ta de mang nian mang nolong ko mai mai nian tai dempa nian mai anda bobo nian bekerita nian tadi ni kai lemen nian menya ai kutai meruti meh cabe eh mai wa manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabas tak nian din lai ni bo ni aja ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngedik kuya tu nya bagi kita senyang ko mai yo sangkong ko dan nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: apa nama tarawahnya apa nya baru ama mai yo bareng beli ikan nya aja aja aja tak ada nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tua sila nyari patut ia beli mayuah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lah bayang beli ketua tau
9: ya baru capuah ramai gawai tau untuk nendun sino ko ngenang ni luan ti non di sei di to nya bro penuh bidi atau tahun to nemang
2: selamat gawai
3: selamat gawai
5: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bekani pandur kita ngiga jereki ngap pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai mi kita tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu ana becipi ngobalana Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, Apain Duen, Edmund Langi, Indain Duen, Penny Ribut, Nduen, Melati Badi, Igat, Daniel Steven, Wat, Rajesh Booking, Mang, Nancy Tambom, Menyadi Apain Duen, Nancy Nanggai, Petunggal Nduen, Imelda Joni, Ngau Tue Rumah, Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh.

lagu Berpadu Nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi, Dinang Isi bergulangau Nicholas Frederick. Aku rindu, aku sayang, merindang kita kelebih lagi kita ke Benau tindu malam tu lagi bergulai mendiang ke kami buat YFM jam 3 berudi pemerindang malam sehari tu kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 berudi tu dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digigak aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peninga lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke bedau tindu malam tu harap ke kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu lagu ke sekali tu Wonderful Tonight lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu di menua Renjan Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Wai. Terima kasih kagak kita kagak mengkap pegulengah kami ba pemerindang malam sari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Bagi pegulengah aku Nancy Tabam tak isi ba jam 3 penudi mayu dah lagu dah dipilih aku malam tu. Harap ke kita sama rindu penting ke lagu-lagu ke ditebah, harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedau kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 hari bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu hari Santa Esmeralda, You Are My Everything.

Yasmina pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mendiang ke YFM berarti indok ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam gelangan kami buat pemerintah malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nanggu tindu out setengah jam bagi kita dekat bergulai bawa pemerintah malam. Jadi ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

lagu dari Misha Omar dan Debu, Cinta Siti lagu ke BCD Pinta peninggal kita malam tu. Terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita dekat mendiang ke pemerintah malam. Jadi ngah tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 bulan 6 2026. Ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peningah, lagu hari Whitney Houston, I Will Always Love You. Dan sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis, engkau Heli, I Love You, penghabis hati. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Joni.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Hai boh, aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai, nuju kita semua. Out sis boh. Engkau sitik pesan aku, nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai, pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap, ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: Program Siti ke tahun dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perlengkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari gawai.

Selamat pagi, Bala Peningan. Selamat kita bertemu baru dalam Sampai Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seventh Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik terkap kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita bersampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban Tuhan dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Kami kenyau kami nangkap reti ya. Ia ketau nyadi kelalau tenggau penghidup kami sehari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datang di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang kebernama Jesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya na uliah meda Jesus laban ya baruah. Kena ko tulis siko pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tau ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh ya nunjuk ngagai pengawak orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Sekumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali. Pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya, kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tok meh pemandu berguna. Sidak lelaki medak sidak kinduk ke sama umur ngau sidak lebih tinggi dari sidak. Lalu tu ngasuh sidak ingin amat dekat ngasuh tubuh diri jampat mansang tinggi. Tiap hari sidak nyukat peninggi diri. Dekelai kebadiniangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna. Lebuh sidak udah cukup umur. Lebuh ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini. Tau ke sedadu kini. Ngau sekedar pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi, lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah, tau ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit, serta jai. Nama negara-gaya, ia nipu serta ngakal orang. Nyepi diri miat gamal serta baruah. Ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom dan negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemadu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemadu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalan hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras, nguliah ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang, tau ke ngerja sebarang utai. Dekena ia nguliah ke juluk hati diri. Dia tu, ia keran dekat medak Jesus. Mayu Hamad cerita udah didengar ia pasal Jesus. Kena tayari utara tu. Tang ia nadai kalam dah Jesus. Jadi sehari tu Jesus bisi datai ngagai negeri Jericho. Ndang baka selama orang selalu mayu. Ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya berjalai. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho. Atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tudah Zacchaeus nadai jalai uliah medak Jesus ke tegal pemayuh mensia. Ia agak baru hari orang, ia agak dipegedik ke orang, nanti ia dekat nyelit ke dirinya lepak orang. Tentu orang ngai meri.

ยาลัยมินตะเป็นยังไงมีราเมริยาวะตังุนตะยับยาลัยลาลูยาบุลิฮรุเนียงยาเมรติกยาลัยที่เดกะเดตงะฮ์ Jesus เดียยาเมดะสิติปนคายุสกิมุตเคบัติซียาลัยเดียยาลัยยาลาลูบลาวะกินกะดูลูลาลูนิกิคายุญะตุเมฮ์ปาลันเคฟมาดุมานะนูร์มะดะ Jesus กรุเนียงยาTaja pen niki kayu bakato ndak maniang sekali ke orang pemesai kekaya bakayanya. Tang ya ndak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya medak Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ya belalai. Nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai medak ya de pucuk kayu. Tang me Jesus medak ya datas kayunya.Lalu orang mayuh megak sama medak ya dia. Semua rencangan tudah tuai terbongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia, Jesus berandau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngege rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus sari pucuk kayu. Tang dia tu ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya.Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya, mayu hamad utainya dikendak disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah hati, lalu ngaku pemingkuk pengawak diri ngelamak tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang keudah ditipu yang ngelamak tu.Semua utai tu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup Sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup yasarinya. Ianya munyi kojaku Jesus pengelepas udah datai bak rumah tu sari tu. Lalu lelaki tu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua tu nyadi...Laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita ini, baru kita boleh tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia itu, bekeni gamal kita dia itu, nama penyalah sudah dikerja kita dia itu, bekeni penyai sudah dikerja kita dia itu.Semuanya tidak penting. Bahkan Jesus kenerima Sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita. Lalu datai ngegai penghidup kita, nanti kita nerima ya. Lalu muka pintu hati kita ngegaya. Lebuh ya datai ke dalam penghidup kita, ya dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala.Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari tu. Kata dia, Kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami tidak di surga. Terima kasih ke Jesus. Dia sudah datai ke dunia tu. Leban dekat ngigak mencia. Dia sudah tersat dalam dosa bakal sekius. Lalu nyelamat ke ya.Nanti Tuhan boleh nyelamat ke Sekius, tentu megak Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas Sekius. Ya tikeran hati dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sida. Kami bersampi ngami ke Tuhan datai ngegi sidanya, lalu meri sida selamat. Kami megak bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus,Jadi ke penglepas sida. Awak kesida ngentap ke diri dalam Jesus. Lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sida. Ngami kesida tahu hidup ngoya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejakun wan. Lalu belalau kepesan wan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu nunda ke pengasih Tuhan. Pengasih nuan Tuhan. Laban kami minta semua tu dalamNama Jesus sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Bas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung buruang, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, hari channel semakin ya terlebak ke diri merhisam pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Terima kasih milih YFM. Nak ngira hari ini kita ke boleh mendiang ke YFM ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Engkau bisik kita ke udah berengkah nurun kawak ke pagi tu. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak ngau lantang ke sehari tu. Lalu pihak Mega engkau bisik kita ke agi Mega permisi. Engkau hanya mekan-mekan nyentuk ke hari Minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak atau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai ngau aku Sam ke pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat ke di kirum peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tau. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai bah awak pengerak pagi. Lalu harap ke terus bergulai untuk ke pengujung segmen ngau buka program kita ke pagi tau ya. Tu hari rem jana pulai ke sarang. Engkau bisik muka kita ke mulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: selekat jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngga orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngga kemana. Engkau orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngga orang. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita yang. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tinggal dihakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya untai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix. Hai.

Bucang Ulu Sungai dari Marina Jara merindang kita akan kagi di menua jam ke dia tu asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke menua kita okey semina menua kita itu mana di pedak ya rampak menua tang mega ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya. Pemakai babas, pemakai sungai. Lepas semuanya, nanti kita sudah pulai ke Mengkeri. Semua berbeli makan. Ya. Okey, muka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching, pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak muka penerang di pedak aku website ofis meteorologi ke pagi tu muka madah ke di Kuching ni tu ya ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi muka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman muka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Lalu di Sibu ke pagi tu muka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu muka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak muka di Miri ngau muka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website ofis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawak. Lepas bisi muka pengerami ke diatur kita ujung minggu tu maka kita ke ngil yang bidai. Lalu pihak muka pengerami buka ikan ke besi diatur. Harap ke nyangkung meh pengawak ke dekat diatur. Kita ujung minggu tu ialah. Ya. Okey, jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli. Lagu belalak nyambut gawai. Bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunu kau. Jadi pesan tu madah ke pai sida. Tunu kau anak ngelai ya. Tunu kau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Kibin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa uang panda, zawang, rakut, sebubut, tapang jarau, panggang.

Abuang, Batu Babini, Nyemungan Panjai, Nyemungan Simpang di Indonesia. Au maka kapan belayan ke buka ya ke na ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Tunukau anak ngelai, Tunukau anak ngelai udah nadai. Lalu niang Tunukau anak ngelai itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi pa rumah si Dempu, inya pa rumah Kevin Serdin, uang Panjai Lubuk Antu, lalu ke kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan kedua tu inya Ari Tam Kualin tau ke Munyi, madah ke apa ya, Tam Asin, Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang

Pagi pagi lah ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu menuju kaban belayan bak semunjan bang kabang belimbing simpang punda sabal laping sabal kruin sungai kura keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ya ba pendam Sebang Padang Bilun ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ya ba pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Pahit anak meguang. Pahit anak meguang udah nadaim ka. Lalu niang Pahit anak meguang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah Sidampu. Inyo pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Siri agi kalau kau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang kusung 111-213-2365 tahu ke nuju Mertina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya menuju kaban belayan bahwa kapit Pui Menalun di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang madah ke Pahit Anam Guang. Pahit Anam Guang udah nada ya lalu niang Pahit Anam Guang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Carol anak kudang madah ke Adur anak Andum ya Adur anak Andum atau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Cendang penunus debat lalu dekat kubur kari Minggu tu ilah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-971-7141 tahu ke 011-483-7542. Jadi pesan tu menuju kaban belayan berimba seulu samu matu pelawak lakis dit mungguk mengeris budak ulu ngau ile sengalang lubu serudit e ngobi tanjung melupa kedap munggu bawang bangkit rembai bangkit ijo belu mendas emplai maluang iso surai layar bangkit kemantan nanga asam tebro rumah mudan lubu injin bila dua ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke
adua rana anduam ya, adua rana anduam tau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah.

nadai. Lalu niang tau dekat di sengai pala mayu lah. Malam pagi lah, pa rumah sidampu, ianya pa rumah cendang penunus sedebak. Lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau baca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyaman itu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 Jun tu. Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Okey, hanya dia lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Robert anak rantai madah ke pengawal kata Solian ni yang rantai anak lugum ke dekat dia tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban melayan ke Bukai, ke nak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi, kalau ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke getas ulit ni yang rantai anak lugum ke dekat diatur ingat 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tau ianya Ari Polin Dindu tau ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah eh. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah Bawi Rapung rumah Basil Melaka Beluak Penyalian Asal, Rumah Juni Edmund Mengga, Nanga Draw Seratua, Rumah Jimmy Liduang, Kaki Wong Seratua, Engau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumageng, madah ke zaman anak tatum, udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuah, malam pergila bawa rumah sedempu nyoba rumah jembat ulu diet dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ilah jadi pesan tu nuju kaban belayan ke ngelala niang di Seratandur kena ulih disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu inya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergilah ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambuang, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke pengawak bersembiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya, tau ke niang apa ujang ke dekat diatur pergila 6/6/2026 pukul 8 malam. Pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peningah ianya pesan hari tu sudah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Tok Pan sudah dibaca. Okey, jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Sudah terlagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Okay.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
4: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Kita berperindah ngau Siti Agi lagu bedau mendiang ke berita. Ria Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerimak kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul bak nanga Sempurau Kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor kengempur rumah ulih dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang. Dekat rumah kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak BRPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS Pemansang Pengawak Berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Yang maksud kerja kutuk maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley pegulai ngau sidak tingempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran ngau ketuai komuniti bak renggat raban bangsa. Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hardin Hollis madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikuk pemanca ngau dua ikut pengulu tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenal tentu ke pengawak peranak menuanya ulih diatur ngau mana hagi. Dun semanggang Datuk seminat bisik 11 ikut ketuai genturun pendiau komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud kejakut tu buat pengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang ngau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalai semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempura Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagandul bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah projeknya mandang ke komitmen perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengka guna di mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikenal tentu ke infrastruktur ngau perengka guna boleh diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya buat pengawak alai berjadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikenal ngatur program ngagai pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang bisik nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngagai penusah jalai alun tik naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permuai itu ndur ngenatai ke penyinuk hati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalai baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawum sikuk nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke di depan sidak terpawah sebedau ngelantak batang payip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup menyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta lihat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

UPS Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai di madah ke Jematan Batang Lupar 1. Dekat ditutup baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR buat sebegah penerang di Facebook yang nyemetak madah ke tuduhnya hendak amat. Laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayuah. Tajak pia, agi bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke buat kandang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat. Lebuh mansak endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh kepenerang ke pemadu baru seminak buat saluran rasmi UPS dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti ndak amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, hendak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ke Tegal sidak nak cukup belanja maya ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantu belanja nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawum bantu yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergensi, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh nak patut irau hati pasal pemar, bayar maya register kena masuk universiti, tang patut diputar mana engkau ndak ngasuh nembiak, serta diri sebilik sidak tusah hati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Yang madah pemar udahnya ukai seminat nyedia ke bantu, tang nentu ke penerang datai tumuagi, terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang Madah bantu tik keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik paket tik dekat datai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantuk ngangkat ke pengeransing bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bangsa serta mai pulai pemujur. Ia mansut ke Jakutuk berau media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Pekitu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngol lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngol induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit ba Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperudi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tik medium mas ba pekit main golf Maya Sukma 2026. Tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice President Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Ia maksud kerja kutuk maya dirandau buat Kelab Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi laban sekedar pemain tik pemaduk nyulut udah ngelui adi takat umur gabar pekit. Nakat kedai tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki dan 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak Madah. 4 ikut pemain lelaki dan 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebedar berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma ilak. Pekit main golf Sukma 2026. Nyedia ke 4 medium mas. Tik ngaul pekit individu lelaki ngau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ngujung ke berita pagi hari YFM batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek Jalan Baru, negap ke kaul buat nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Suarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegang jadi patron gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila Taib nyewa ke set mikrokomputer ngau printer ngagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak. Bak sebengkah pengerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemberi ari company Automated Business System ABS Kuching. Dengan kerjasama begulai ngau gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu. Pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya. Ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jaku Sarito ianya beripai BE RIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup baik beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakkah dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua, ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup tik sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang ngenam pemerintah keliak nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu ianya beripai.
4: Seleka Jaku Sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Timun, Matthew